0: ataupun apa namanya unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
1: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
2: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut. Sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Di Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
6: Taqwiyat al-alaqa, kull al-alaqat al-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-iqtimaiyya wal-diplomatiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
4: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
5: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang ketahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
5: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang, dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantib.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata, kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara, kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausral menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah, menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan gubernur pada sambutannya pada malam taaruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa kita lihat, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim, termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah, yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa sampai kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Nyarap Bulit Lollipop 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Bagaimana, selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih ya untuk tetap mendengarkan kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Mendengar kembali bersama di Jambi Menyapa Pagi untuk opini publik, kami menantikan Anda di nomor telepon 0811-6707-8850. Iya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya?
1: Alhamdulillah, seperti Mbak Uki lihat kan.
0: Iya, alhamdulillah. Kemana baik atau kawan-kawan tuh?
1: Adalah monitor terus Mbak Uci, cuma kadang-kadang kita ada seperti nggak mood.
0: Oh,
1: gitu,
0: gitu
1: kan. banyak juga yang bertanya-tanya. Memang banyak yang WA, banyak yang nelpon, ada juga yang nelpon ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman yang istilahnya tuh mengingat dan peduli. Itulah gunanya kita silaturahmi ya kan. Jadi itu memanggil jiwa saya untuk bergabung lagi dengan RTI yang sudah lama enggak masuk, tapi tetap monitor kok. Memang hobi kita mendengar radio gitu. Jadi kawan-kawan yang istilahnya masih ingat, masih bertanya-tanya, ya saya senyum aja, alhamdulillah gitu kan. Kita dikasih kesehatan, dikasih umur panjang, sangat rasanya bersyukur gitu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 ya Mbak ya. Melalui RRI kita bisa menyampaikan suara kita. Terima kasih juga sudah mendengarkan keluh kesah pendengar di setiap wilayah mungkin ya. Mempunyai usulan atau masukan untuk pemerintah gitu. Mudah-mudahan melalui suara rakyat ini atau melalui RRI pemerintah bisa dengar, bisa terketuk hatinya untuk mungkin membangun daerah itu gitu kan, atau mungkin lebih adil untuk semua warganya gitu. Nah, jadi mari kita sampaikan melalui RRI dimanapun Anda berada yang biasa gitu. Saya minta maaf memang sudah terlambat gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan untuk terima kasih ya, terutama Ibu Daumi yang terhormat ya, atau Mama Hera. Alhamdulillah saya sehat Bu. Semoga Ibu sekeluarga juga.
0: Iya, baik.
1: Lancar gitu. Ujang jembatan Mas juga. Pokoknya semua yang sudah WA saya dan sudah nelpon saya, saya sehat dan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu Kartini baik-baik sayang. Oke. Iya. Alhamdulillah.
1: Nah, jadi apa temanya
0: ini
1: itu?
0: Ini topik kita terkait dengan apa namanya, pencurian kelapa sawit. Ada 5 tersangka ya. Ini dibebaskan karena tidak terbukti bersalah.
1: Oh, kalau tidak sedikit pun mendukung ya, tetap salah ya Mbak Uci ya. Sekecil apapun barang yang dicuri itu kan hak orang lain. Curinya itu tidak seimbang, kadang gara-gara mencuri bukan kita mendukung Mbak Uci. Kadang-kadang dia mencuri itu untuk beli makanan anaknya misal. Atau mungkin dia mencuri karena terdesak, mungkin sudah 2 hari nggak makan. Itu kan bermacam kasus ya kan. Jadi ibaratnya itulah kita sebagai warga atau mungkin yang sebagai mempunyai sawit, kalau seandainya tertangkap jangan sampai istilahnya, bukan saya membela pencuri loh Mbak Uci. Nah, jadi ibaratnya janganlah melakukan tindakan yang sampai kadang-kadang nyawanya melayang segala macam, itu kita sedih dan miris loh Mbak Uci. Dia mungkin mencuri karena kadang kan mencari pekerjaan kan macam-macam gitu. Sekarang ekonomi memang sangat sulit dan kita tidak mendukung mencuri akhirnya itu nggak sesuai dengan yang diterimanya oleh massa atau warga gitu. Marilah kita pakai hati nurani gitu, Mbak Uci. Kadang saya sedih dan menangis melihat memang dia salah mencuri, bukan saya mendukung mencuri, tapi kadang-kadang nyawanya melayang, anaknya di rumah menjerit minta makan gitu. Sering terjadi, kita dengar itu, Mbak Uci. Bukan, sekali lagi saya bukan mendukung mencuri, cuman saya sedih dan miris mendengar di rumah anaknya menangis menunggu bapak itu, karena sulitnya dia jadi untuk yang punya sawit, janganlah terlalu gegabah kalian menghakimi pencuri itu. Saya bukan mendukung pencuri gitu, Mbak Uci. Semoga semua warga yang mendengar radio ini dimanapun berada, semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya agar jangan mencuri gitu, Mbak Uci. Saya sedih loh, saya sedih mendengar kalau pencuri itu dihakimi sampai meregang nyawa, itu saya sedih.
0: Baik.
1: Semoga pendengar radio.
0: Baik, terima kasih.
1: Dan dilancarkan apapun.
0: Insya Allah, amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar silakan di line telepon 08 11 67 07 8850 ya, untuk bersama kami dalam opini publik ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Pendengar silakan di 08 11 67 07 8850 ya, 08 11 67 07 8850. Anda bisa bergabung untuk kebersamaan di Jambi Menyapa Pagi Opini Publik pagi ini. Ya, ada 5 tersangka terdakwa bahkan ya, karena sudah disidangkan perkara dugaan pencurian kelapa sawit ini. Tapi alhamdulillah karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, akhirnya diputus bebas ya oleh majelis hakim. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat diapresiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Selamat pagi.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak muncul ininya, tampilannya.
2: Iya, dari tadi masuk, tapi nggak diangkat.
0: Iya, nggak ada tampilannya itu.
2: Oh, nggak ada tampilannya.
0: Iya, silakan, silakan. Apa nih opininya?
2: Iya, pencuri ya tetap pencuri ya Mbak ya, walaupun alasannya bagaimanapun juga nggak bisa kita benarkan juga ya. Apalagi pencuri sawit ini sudah berulang-ulang Mbak, terkadang kita sudah, kadang kita sudah apa juga secara keluargaan sudah surat perjanjian sudah, tapi juga berulang lagi dia di situ Mbak, itulah kadang itu juga kan, kadang juga petani ini kan juga jadi bingung juga Mbak, kadang yang mencuri itu orangnya itu juga. Apalagi yang punya sawit itu kan sedikit, kalau banyak tuh kadang itu Mbak yang sedihnya, kadang kita mau manen kadang buahnya nggak ada lagi itu. Itu juga keduluan itu pencurinya dulu. Katanya kalau pencuri di bawah berapa di bawah pikulan itu katanya nggak diproses katanya. Akhirnya itu ambil inisiatif sendirilah itu yang punya kebun itu. Tapi kita kan kalau mencuri itu ya tetap mencuri Mbak. Kita kan kalau menanam itu kan perlu juga modal, perlu aja gua biaya juga itu juga kita. Karena kita mau ngambil hasilnya, orang dulu yang ngambil hasilnya. Sekarang ini banyak Mbak, dimana-mana pun pencuri sawit itu sudah banyak. Mungkin ada komplotannya, ada apa itu nggak tahu juga. Sekarang ini pencuri yang apa Mbak, yang mengintai yang punya kebun. Bukan punya kebun, yang mengintai pencurinya sekarang ini. Itu kebalik malahan kita juga keras, kita salah. Nggak dikerasin juga dia, nggak kapuk-kapuk juga itu juga. Ya kalau memang ada bukti, memang ada apa itu Mbak, kalau dapat itu biarpun sedikit diproses lah kan, bagaimana caranya biar ada titik jeranya gitu. Karena takutnya itu masa, kalau masa sudah berbicara itu ya juga susah Mbak juga akhirnya. Oke lah kalau dapat itu ya kita ada, kalau aparat juga kalau ada pengaduan ada apa itu kan cepat lah Mbak diproses juga. Takutnya itu kalau sudah masyarakat juga berbicara itu takutnya itu jadinya kejadiannya kayak gitu. Oke, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 08 11 67 07 8850 ya. 0811-6707-8850. Iya. Di line telepon kami pendengar, silakan untuk bersama ya di Jami Menyapa Opini Publik pagi ini. Halo, selamat pagi. Iya, belum keluar nih suaranya. Iya, belum keluar di ini suaranya. Halo. Iya. Nah, tuh.
2: Ya, persis.
0: Iya, siap. Silakan, apa nih opininya?
2: Kalau dibebaskan aneh juga ya.
0: Karena tidak kalau terbukti, gini, tidak terbukti.
2: Nah, begini, Mbak. Jadi polisi itu membuat berita acara itu bukan mudah. Jadi penangkapan itu polisi kan membuat berita acara diinterogasi, ditanya di sini akhirnya menjadi berita acara. BAP berita acara pidana dilimpahkan P21-nya ke kejaksaan. Itu kan enggak gampang prosesnya. Bukan presiden terinci dari kejaksaan, sudah proses lagi, oke, baru ke pengadilan.
0: Mm-hmm.
2: Ini sudah menjadi kasus.
0: Yeah.
2: Si, kalau siang dia 362, pencurian siang kalau malam 363, berkelompok. Akhirnya kalau dibebaskan langsung itu, ada apa ya, kok bisa dibebaskan?
0: Ya,
2: artinya
0: karena
2: pengadilan,
0: karena tidak terbukti bersalah, Mbak. Iya.
2: Begini, Mbak, ya, di pengadilan itu ada tiga yang perlu diingat, ya. Pertama sekali, pengadilan itu bisa mengadilkan ada tiga. Pertama itu ada berita acara dari polisi tadi. Kedua, ada saksi. Ketiga, ada barang bukti. Kalau ini di antara tiga ini tidak ada, salah satu tidak ada, tidak bisa diadili, Mbak. Macam mana mau diadili pengadilan? Karena tiga berita acaranya ada, saksinya tidak ada. Barang bukti ada mana?
0: Mm-mm.
2: Tentu Pak Hakim nanya, mana saksinya tidak ada lah. Kok bisa disidang? Nah, di sidang itu artinya berita semuanya sudah komplit. Juga dari jaksa sudah komplitnya mengirim ke pengadilan. Kan ini aneh, Mbak. Bukan, kan begini, untuk di sidang itu, ini, pengadilan itu dilihatnya dulu. Mana saksinya ada, siap. Barang buktinya ada, buat nampamain sawitnya, walaupun sedikit. Orangnya mana, ini, terdakwa. Oh, ini berita acara, baru bisa disidangkan lah. Kok bisa dibebaskan. Artinya, kerjaan polisi dengan jaksa, seperti tidak ada apa-apanya dengan ini. Dengan, jangan sepele aja, saja lah kehakiman. Pengadilan tidak bisa, cuman. Mungkin ini ada keanehan juga. Kalau dibebaskan. Artinya Malaysia kan meremehkan ini, instansi lainnya. Berkas itu kan naik ke atas, Mbak, tentu ada ini. Ada diinterogasi dulu, ditanya dulu kasusnya apa, malam, siang, itu macam mana, berapa orang, saksinya ada, barang bukti ada, baru bisa disidangkan. Ayo kalau bagi kalian, Mbak, semoga besok ke depan jangan langsung ini, di ini ya. Macam pengadilan yang sepang ambil keputusan bebas. Tidak dihukum lah. Karena pengadilan, kalau masalah, oh ya, mesti batuk-batuk ukuran tadi asap nih, Mbak. Pencurian sawit ini di mana saja, bukan orangnya itu gitu saja, tidak begitu. Daerah kami banyak juga versi. Memang sekarang tidak bisa sawit itu ditaruh di pinggir jalan itu, selesai, Mbak. Pinggir jalan bukan jalan lintas, jalan kebun-kebun itu. Mereka ini kan di lokasi itu, di satu kampung itu, buatnya di unit 5, umpamanya. Itu sudah ada orang-orang itu yang memberi informasi kepada teman-temannya. Jam sekian masuk, ada 15 jam, 20 jam yang masuk temannya. Memang pencurian ini harus ini dituntaskan biar kasihan petani-petani itu. Sungguh-ungguh banyak sudah diturun, didodos. Nah, tapi sekarang solusinya mobil langsung masuk lahan. Mobil langsung lahan bagus sih, mobil masuk langsung diambil lah. Udah ya, Mbak. Ada aneh bagi aku, Mbak, ya. Langsung memutuskan kebebasan macam mana, diputuskan bebas. Berita caranya ada, itu dia sidangkan. Saksinya ada. Nah, barang bukti ada. Kalau di antara tiga ini tidak ada, Mbak, tidak bisa disidangkan. Artinya komplit tiga nih, berita acaranya ada yang disidangkan. Yang melihat ada tuh yang punya kebun. Barang buktinya ada sawitnya, itu baru diputuskan. Oh, Mbak, itu yang sudah punya.
0: Terima kasih. Baik, masih di line telepon kami, pendengar 0811-6707-8850. Dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjab Timur ya, yang membebaskan 5 terdakwa dalam perkara dugaan pencurian buah kelapa sawit. Mereka dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian kelapa sawit tersebut. Baik, selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, Pak, opininya.
3: Jelas opininya, kalau sudah naik ke dasar kan dibebaskan. Itu kebakaran juga, Pak. kecuali baru kantor polisi aja, belum diadili bisa mbak. Dijawab dulu kan, baru keluar. Kalau udah kasus tinggi, berarti kan udah buktinya udah banyak mbak. Udah ada maksudnya kan di situ.
0: Iya, tapi di persidangan tidak terbukti melakukan.
3: Nah itu kalau dari proses ke atas kan mungkin banyak prosedurnya mbak. Ya mungkin gimana, apa di atas kok ngeringkong apa nggak tahu kan. Bisa aja mbak, orang-orang ini, nah ini suapin gini, suap sini.
0: Iya.
3: Gitu. Tapi kalau di PT, jelas itu bisa mbak. Walaupun terbesidang, kita disimpan aja, dititipin gitu. Mau sidang enggak, jadi kita punya PT, ngasih uang aja. Jadi udah aja, dititipin aja. Tapi kalau sesama masyarakat, mungkin lebih kuat daripada tadi, si bandar tadi yang duri sawit tadi kuat. Jadi bisa tanpa dihukum lagi mbak, lalu dibebaskan mbak. Kalau di sini juga banyak masalah sawit itu. Udah tradisi lah, maling sawit itu. Cuman ya gimana lagi kan, namanya orang tuh mungkin kebutuhannya lebih banyak kan. Banyak nafsunya maksudnya. Ya pokoknya kalau tadi Jakarta itu dibebaskan, mungkin kurang pas lah buat aku pribadi kan. Nah itu aja Mbak Uci, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di line telepon kami pendengar 08 11 6707 8850 ya, untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. 08 11 6707 8850 untuk opini pagi ini. Selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya?
4: Mana kabarnya Mbak Uki Jambi, cuacanya bagus?
0: Masih ada tipis-tipis asapnya.
4: Ya, sama. Tapi ini udah alhamdulillah kemarin enggak turun hujan, tapi
0: alhamdulillah. Iya.
4: Kegiatan di RRI masih full ya, anu ulang tahun RR ini banyak banget karena kemarin.
0: Iya. Masih ada RRI Fest ya, masih ada apa namanya tuh bazar UMKM sampai nanti malam.
4: Karena ada, katanya ada donor darah, ada
0: jalan sehat. Baik, silakan nih apa opininya? Iya, pencurian kelapa sawit 5 orang tapi tidak terbukti dan dibebaskan oleh hakim.
4: Ya, kalau saya menanggap kita aja mbak, kalau itu pencuri saja pencuri kayak Arudi tadi kan, ya sebenarnya ya diadili kan gitu. Memang kalau ada terbukti ya memang ada anu juga. Tapi kan kalau ada buktinya kan itu ada saksinya, tadi ada panggilan tadi kan. Tapi kan sekarang ini gini mbak, saat ini kan dari dulu loh mbak, nggak ada namanya asal itu tuh hilang-hilang salah apa. Sekarang saat itu harganya kan melonjak kan gitu. Maka banyak yang ngambil sawit, yang kedua kalinya sekarang kan contohnya nggak usah jauh-jauh, jadi berbudang sendiri, banyak yang terbongkarnya di renovasi jadi sawit kan gitu, lantaran harga sawit yang dihidupkan kan gitu. Jadi kadang-kadang tinggal itu, mencurinya di bahar batangnya, di pohonnya, atau udah dikumpulin. Kadang-kadang kan orang manen, udah dikumpulin kan tinggal pulang, mbak. Tinggal pulang, terus nanti datang lagi pas apa mobil itu mau nimbang kan gitu, nggak ditungguin gitu, mengambilnya apa di situ, apa di batang. Kalau di batang harus capek yang ngambilnya. Tapi kalau udah ditumpuan kayak gitu kan, ngambil 1, 2, 3 tandan kan nggak nampak, nggak. Jadi emang benar kalau ngambilnya di apa, ditumpukan kayak gitu kan, soalnya nggak cuma sedikit, nggak cuma 1 quintal 2 quintal mbak, ada sampai 3 ton, 3, 4 ton itu kan satu kumpulan tuh kan. Karena kalau ngambil 1, 2, 3 tandan yang beratnya 50 kilo itu kan nggak nampak. Nah, itu memang ya harus pandai-pandai kita, terutama ya bagi para petani yang punya sawit dan kalau setelah dipanen, tunggu apa, mobilnya datang kan, nggak ada yang mau nimbang itu kan, ya kalau tidak-tidaknya ya ditungguin atau diawasin kan gitu, walaupun nggak di itu sawitnya ya dilihat dari jauh kan tahu kan. Jadi bisa nanti apabila terjadi seperti kayak pencurian itu tadi kan bisa dibuktikan, bisa di apa, ada saksinya tahu, oh ini yang beli ini yang ini, tahu saya tahu kan gitu. Jadi diperkuat di persidangan itu, dan juga kalau bisa ya namanya mencuri ya kita dihindari lah. Kita berusaha mudah-mudahan, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang pencuri itu menjadi kasar, terus juga ya mungkin nggak cuma satu jalur atau satu jalan untuk cari ekonomi kan, bukan maksudnya tidak mencuri tapi saja kan jalur-jalur lain atau kerja-kerja lain kan masih bisa, nah, mudah-mudahan kalau kita mau berusaha, mudah-mudahan Allah membuka rezeki untuk kita kan gitu. Saya juga terima kasih sekali lagi, saya mengucapkan RRI ya, 81 yang jatuh pada hari Jumat tanggal 11 September 2026 sekali di udara tetap di udara, dan saya doakan mudah-mudahan karyawan-karyawati, pimpinan, wakil pimpinan, redaksi semuanya, saya doakan mudah-mudahan tetap sehat walafiat karena informasi ini sangat diperlukan untuk masyarakat.
0: Siap.
4: Yang membutuhkan, karena kalau informasi yang RRI ini mendetil banget loh Mbak. Jadi mudah-mudahan diberikan kesehatan fisik atau jasmani dan rohaninya, sehingga merisakannya dengan baik, suaranya baik, dapat diterima dengan baik, diterna dengan baik. Kita tambah, terima kasih Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di kebersamaan Jambi pagi ini. Halo, selamat pagi.
5: Pagi kembali Bu.
0: Iya, silakan, apa opininya?
5: Ini apa Bu temanya Bu?
0: Ini terkait dengan 5 terdakwa pencurian kelapa sawit di Tanjab Timur divonis bebas. Ya, apa opininya?
5: Kalau bagi pengalaman aku, kalau nangkapnya tadi itu tepat atau tidak gitu kan?
0: Iya.
5: Kalau nangkapnya tepat ya dikebuge dulu gitu. Jadi kalau seandainya dari bola kepolisian tuh biasanya tuh tidak ada BP memang polisi kayak itu. Kalau tidak ada BP-nya kan jadi tetap jadi tetap batal. Tapi makanya kalau pengalaman aku tuh di sini jalan sini, kalau kira-kira panggung kan, kepuge atau nggak mati tapi. Nah, jangan sampai mati, kepuge dulu baru dibawa ke masyarakat. Nanti kan tapi ya kita harus tanggung jawab gitu sih kalau seandainya ada kesakitan ya kita harus berobat dulu untuk pelajaran dia gitu.
0: Baik.
5: Kalau sesuai yang dipaling, nggak sesuai ya kalau sesuai yang dipaling, yo tetap
0: baik. Jadi nggak terbukti ini di persidangan sehingga divonis bebas.
5: Oke, yang salah tadi jadi yang nangkap. Jangan kabar cepat, berpikir, sering. Kalau kira-kira belum ada BP, jangan ditangkap dulu. Kebukti itu dulu gitu. Nah, itu Mbak pengalaman yang Mas Ateng, Mbak. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun RRI.
0: Berjaya
5: di udara.
0: Terima kasih. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih ya yang sudah bergabung bersama kami untuk opini pagi hari ini terkait dengan vonis bebas yang diberikan majelis hakim terhadap 5 orang terdakwa ya, kasus pencurian kelapa sawit di Tanjab Timur begitu ya. Dan ini mendapat apresiasi tersendiri dari Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Muji.
0: Iya, silakan.
6: Masalah terbukti bebas, Muji ya.
0: Iya, divonis bebas karena tidak terbukti bersalah.
6: Muji kan apa sawit warga apa PT?
0: Tidak jelas, pokoknya ini putusannya bebas.
6: Berarti itu ada pelicin dan buji. Itu yang punya, yang kehilangan punya sawit itu ngasih pelicin itu ini anak harus ditahan ini.
0: Supaya naik kasusnya begitu ya.
6: Naik kasus antara kejaksaan langsung.
0: Ya.
6: Tidak lama-lama di polsek itu kan.
0: Ya.
6: Langsung tidak, itu cerita langsung sidang, itu salin sidang, dan saat itu minta bukti, bukti tidak ada, tidak jadi, bukti. Kalau biasa pencuri ada bukti, ada saksi bukti kan,
0: biasa
6: sudah biasa kengkang kelengkung di atas bukti kan, itu kan yang punya sawit, mintaan pak, walaupun udah nggak akan sih itu berapa itu terima itu biasa untuk kemudian itu kalau PT itu kemudian saya tahu sudah alat itu
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Hukum ya, Yusril Iza Mahendra, terkait dengan keberanian para pengacara advokat itu mendampingi masyarakat kecil dalam proses peradilan sehingga hakim memutuskan tidak bersalah dan bebas. Oke, selamat pagi.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Ya, kalau tidak terbukti ya dibebaskan, Mbak, itu.
0: Iya.
7: Kalau memang tidak terbukti ya, Mbak, ya. Mm-mm. Tapi memang saya ada dapat cerita juga, Mbak, untuk betulnya abang ipar saya itu kan dulunya centeng gitu ya. Kerja di perusahaan gitu. Dia sering nangkep itu, Mbak. Sering nangkep-nangkepin gitu. Cuman ditangkap bawa ke polsek. Ya, 3 hari, Mbak, lepas. Sering tuh, Mbak. Iya, abang saya cerita 3 hari lepas, sering kan. Akhirnya malas, Mbak. Akhirnya malas. Karena itu tadi dapat cerita. Ternyata yang gemuk itu bukan wakil tenteng, Mbak. Yang gemuknya itu polsek itu, Mbak. Kan ini kasus gimana, mau dilanjut atau gimana, kayak gitu. Nah, ada dapat cerita. Ini abang saya cerita, ya kan. Dulu sekarang tetap security. Sekarang kan dulu centeng, sekarang security. Dulu dapat cerita gitu, Mbak. Jadi dia malas nangkepin. Jadi kadang kalau ketemunya waling itu, sudahlah kamu ini jangan ngambil lagi gitu, nah. Dan ditangkap, Mbak, cuma suruh pergi gitu, nah, Mbak. Karena tadi itu gak mau dia lagi ngurus-ngurus kasus ini, Mbak. Karena itu tadi ada di bawah tangan amplop gitu, ya. Gak mau, Mbak, lagi. Terus, memang ya sedih loh, Mbak. Kalau kebetulan kemarin, abang saya juga kan kebunnya sering hilang, Mbak. Sawinya sedih, Mbak, nangis mau panen hilang, gitu, ya. Ada juga mertua adik saya juga, Mbak. Hilang semua, Mbak.
0: Masya Allah. Nggak jadi panen.
7: Hilang semua, mau panen, hilang semua. Ada lagi, Mbak.
0: Nggak jadi panen.
7: Terus ada juga saudara saya tuh, Mbak. Iya, ada yang cerita, Mbak. Orang ini yang maling-maling ini, Mbak, bukannya pakai motor, pakai mobil, Mbak. Mobil perawat. Iya, perawat. Nggak mungkin hanya satu atau dua orang yang panen gitu, ya. Kalau sampai 1-2 hektar gitu, kan. Apalagi maling kan mungkin malam, tengah-tengah malam orang itu, kan. Satu mobil, ada juga yang cerita saudara tuh satu mobil, ada yang lihat tapi tidak tahu, Mbak. Dia nih kirain punya kebun tuh lah yang manen gitu, kan. Ternyata orang lain yang manen, pas manen tuh hilang semua, Mbak, satu mobil gitu, Mbak. Tapi kalau kasus ini saya, kalau memang tidak terbukti ya dibebaskan gitu ya, Mbak, ya. Kalau memang tidak terbukti dan ya tidak tahu juga lah kalau ada di bawah mana gitu, Mbak. Di bawah meja ada ini itu, tidak tahu kita, Mbak, ya. Ya mudah-mudahan kasus ini, Mbak, ya, kasus ini kalau memang tidak terbukti dibebaskan, dan tidak terulang lagi lah. Dan untuk polisi juga ya benar-benar lebih tegas juga lah, Mbak, jangan untuk masyarakat yang mencuri-mencuri gitu, Mbak, ya. Mau banyak mau dikit ya tetap, kalau misalnya sedikit mungkin lebih ke mungkin ke desa, kepala desa atau perjanjian gitu, Mbak, ya. Tapi kalau banyak ya harus pengadilan. Mungkin lebih baik itu, Mbak, kasusnya di pengadilan, kan. Kalau berskala besar itu. Kita aja lah, Mbak Uci, ya.
0: Sehat
7: selalu, Mbak Uci.
0: Makasih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, ya. Masih ada yang menelpon. Selamat pagi.
8: Selamat pagi, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
8: Dibebaskannya yang diduga maling.
0: 5 terdakwa, karena sudah di persidangan.
8: Terdakwa dicurigai kan, bukan, Mbak?
0: Terdakwa, jadi memang sudah disidangkan di pengadilan Tanjab Timur.
8: Ya, memang sudah disidangkan, tapi waktu dimasukkan ke persidangan kan orang itu nggak bawa barang bukti sama saksi, ya nggak jelas nggak memenuhi syarat loh, Mbak. Kalau memang baru diduga tidak ada saksi, tidak ada barang bukti, ngapain harus disidangkan? Kemungkinan kepolisnya itu juga dapat apa? Dapat sokongan dari yang punya sawit. Jadi yang salah seharusnya polisi juga itu, Mbak. Yang punya sawit mempunyai barang bukti sama saksi, bisa melapor ke polisi, jadi polisi bisa menerima laporan itu. Tapi kalau nggak ada barang bukti sama saksi, ngapain harus diterima laporan itu, Mbak? Sia-sia malah. Mudah-mudahan berikut-berikutnya polisi itu harus Cermatlah menerima laporan. Mm-mm. Saya terima laporannya, mana barang buktinya, mana saksinya, orang yeah. berapa saksinya di situ. Ya.
0: Yeah.
8: Itu namanya amburadul, itu namanya, Pak.
0: Mm-mm.
8: Mudah-mudahan kalau mencuri sedikit-sedikit itu, ya kalau bisa ya hukum riba aja yang kita lakukan.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Karena memang putusan bebas ini ya diberikan kepada 5 terdakwa kasus pencurian sawit karena dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan dari penuntut umum. Dan ini menjadi satu hal yang diapresiasi oleh Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra karena bukti proses peradilan berjalan berdasarkan fakta dan pembuktian yang sah itu sangat penting sekali terjadi. Tapi ini tidak terbukti dan akhirnya 5 terdakwa tersebut dibebaskan. Dan Menteri Yusril juga meminta hakim tidak ragu membebaskan terdakwa jika kesalahannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sementara hukuman harus dijatuhkan secara adil jika terdakwa terbukti bersalah. Dan 5 terdakwa ini mendapatkan pendampingan hukum dari 6 penasihat hukum selama persidangan dan advokat yang membela rakyat kecil dalam perkara seperti yang terjadi di Tanjab Timur ini harus mendapatkan apresiasi. Itu yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Terima kasih pendengar Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk opini pagi hari ini. Dan saya Suci Rayu, rekan Eko Saputra masih temani Anda semua. Selamat pagi, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi. Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi. Mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari, saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1, RRI Jambi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara, dan hampir gak pernah absen, Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat, walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Baik, Muna, terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Berengah di kebersamaan Jambi pagi ini untuk edisi akhir pekan ya. Kembali kami sudah terhubung bersama rekan prakirawan BMKG Sultan Tajam. Ya, ada rekan Hari di ujung telepon. Rekan Hari. Halo. Halo. Baik, rekan Hari. Halo, selamat pagi. Baik, kita masih mencoba terhubung ya dengan rekan Hari prakirawan BMKG Sultan Tajambi. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, baik. Sepertinya sudah terhubung tapi belum belum sampai ya di apa namanya siaran kita. Baik, kita coba kembali ya untuk menghubungi rekan Hari terkait dengan info prakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk pagi hari ini. Halo, rekan Hari. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat pagi.
1: Ya, pagi. Halo.
0: Iya, silakan rekan Hari untuk info cuaca dan hotspot pagi ini, silakan.
1: Baik, berikan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Minggu 13 September 2026. Untuk pagi hari, secara umum cuaca udara kabur. Kemudian siang hingga sore hari, secara umum cuaca di perkiraan udara kabur. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 46 hingga 85%. Arah angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas tanggal 12 September 2026 terdapat 7 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Tebo 3 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 1 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2 titik panas. Mungkin Pak informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Hari, selamat bertugas. Mendengar demikian info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi bersama rekan perakirawan BMKG Sultan Tajambi untuk hari ini. Ya, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan Jambi pagi 13 September 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Bagaimana masih dari program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan untuk Jambi pagi ya di akhir pekan pendengar untuk 13 September 2026. Ya, terkait dengan penyajian susu formula ya untuk buah hati tercinta. Ini sebenarnya gimana ya kalau misalnya kita menggunakan air minum dalam kemasan. Sebenarnya itu perlu direbus atau langsung saja ya, seperti itu. Ya banyak juga yang bertanya ya. Karena ternyata air yang kita buat menyeduh susu formula bagi anak-anak kita, buah hati kita ini perlu ya direbus terlebih dahulu. Ya walaupun kita yakin air ini bersih kok, karena kemasannya masih rapih begitu, air minum dalam kemasan atau istilahnya AMDK. Tetap ya dengan jika kita menyajikan susu formula bagi anak-anak kita, buah hati kita, maka perlu tetap harus direbus. Dan kemudian tidak langsung diseduh susu formulanya, tapi didinginkan hingga suhunya menurun sekitar 70 derajat Celcius. Ya, karena pendengar Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut bahwa langkah merebus ini penting, bukan karena kualitas air minum dalam kemasan yang tersegel itu diragukan, melainkan karena bubuk susu formula sendiri bukan produk steril. Nah, konsep ini yang mungkin harus kita pahami begitu ya. Bukan AMDK-nya yang diragukan, tapi lebih pada proses susu bubuk itu sendiri ya. Karena bakteri seperti Cronobacter, Sakazaki, dan Salmonella berpotensi ada di dalam bubuk susu formula. Dan air dalam suhu minimal 70 derajat Celcius ini dapat insya Allah membunuh potensi bakteri yang ada di dalam bubuk susu formula, sehingga menjadi lebih aman untuk anak-anak kita.

Jadi pendengar, jika kita menyajikan susu bubuk formula atau susu formula bubuk, ini tetap perlu ya memanaskan air terlebih dahulu, kemudian didinginkan pada suhu 70 derajat Celcius. Jadi ya kira-kira anget-anget gitu, nggak terlalu panas banget ya. Karena ini penting ya, langkah merebus dan mendinginkan ke suhu yang tepat tetap wajib dilakukan. Apapun jenis air yang dipakai, jadi itu intinya ya, tetap perlu dipanaskan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan

0: dengan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.

Saat sekarang 35 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan satu informasi ya terkait dengan pencarian terhadap 8 orang yang hilang di perairan Selat Sunda Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan tim SAR gabungan ini kembali melakukan pencarian terhadap 8 orang tersebut yang hilang di perairan Selat Sunda ya, menggunakan speedboat. Dan hari ini merupakan pencarian hari ke-6 operasi SAR yang melibatkan unsur laut, darat, dan udara dengan total luas area pencarian mencapai 6.010 nm. Dan Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Banten mengatakan pencarian terus dilakukan secara optimal dengan mengerahkan berbagai unsur SAR gabungan. Ya, pendengar, ada 8 orang yang berada di satu speedboat, terdiri dari kapten, kemudian anak buah kapal atau ABK, seorang pemandu dan 5 jurnalis foto ya, dari ada satu dari Antara, kemudian Merdeka.com, iNews, kemudian jurnalis Anadolu, dan juga ada fotografer lepas ya. Ini yang sedang dilakukan pencarian dan hari ini adalah hari ke-6. Seluruh korban, 8 korban tersebut masih semuanya berada dalam proses pencarian.

Baik, benar masih hadirkan informasi ya di kebersamaan untuk Jambi pagi ini terkait dengan kerusuhan yang terjadi pada 27 Agustus 2026. Ada demo pada saat itu ya, dan itu terjadi di kawasan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Ya, polisi mendengar menetapkan dan menahan 3 orang yang diduga mengeksploitasi anak dengan cara merekrut dan kemudian juga menjanjikan uang kepada mereka untuk mengikuti aksi unjuk rasa yang berujung rusuh di kawasan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta pada 27 Agustus. 3 orang yang menjadi tersangka itu inisial B, N, dan P, dan mereka diduga mempengaruhi serta memprovokasi anak-anak untuk terlibat dalam aksi dan juga memberikan iming-iming sejumlah uang.

Ya, pendengar, ketiga tersangka BNP ini diduga melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Diduga mempengaruhi, kemudiannya juga memprovokasi supaya ikut ya, dan dijanjiin akan kasih duit. Ya, terduga atau tersangka B ini merekrut 53 anak. Masing-masing dijanjikan bayaran sebesar Rp55.000. Kemudian tersangka B merekrut 53 anak. Ya, 53 anak. Janjinya 55.000. Kemudian ada tersangka N yang perempuan. Ini tersangka N ini adalah seorang perempuan, diduga merekrut 22 anak. Juga menjanjikan bayaran tapi lebih rendah ya, 50.000 setiap anaknya. Ya, tersangka B, nah satu lagi tersangka P ini mengumpulkan 8 anak, dijanjikan uang 40.000. Jadi semakin turun aja begitu ya. Iya, yang 53 anak dijanjikan 55.000, kemudian 22 anak 50.000, dan ada lebih sedikit ya tersangka P ini 8 anak, janjinya 40.000. Jadi ada 83 anak ya yang direkrut oleh tiga tersangka, yaitu B, N, dan P, dan janjinya kasih uang sekitar 40 sampai 55.000. Selain mengungkap perekrutan, polisi juga menemukan dugaan keuntungan yang diterima ketiga tersangka. Masya Allah, ternyata aksi unjuk rasa ada juga yang cari-cari untung begitu ya. Ada bukti transfer tersangka B ini tercatat menerima Rp2.350.000, kemudian N Rp842.500, dan P ada bukti transfernya itu Rp250.000. Jadi total yang sudah didapatkan berdasarkan bukti transfer itu adalah Rp3.442.500. Tapi ternyata penyidik masih menelusuri adanya transaksi lain yang berkaitan dengan perekrutan anak. Dan polisi, pendengar, menduga para tersangka memanfaatkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan yang tidak memiliki jaminan keselamatan. Anak-anak tersebut berisiko menjadi korban kekerasan atau justru terlibat sebagai pelaku dalam kerusuhan. Ya, ketiga tersangka dijerat pasal 76 huruf H junto pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Mereka juga dikenakan pasal 761 junto pasal 88 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan atau denda Rp200 juta. Itu yang disampaikan oleh Dires PPA PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo terkait adanya indikasi pelibatan anak-anak yang direkrut dan dijanjikan akan mendapatkan uang saat mengikuti aksi unjuk rasa pada 27 Agustus 2026 di gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta.

Baik, benar satu informasi penuntas kebersamaan di edisi hari ini untuk 13 September terkait dengan 53 hektar lahan padi petani di wilayah Provinsi Jambi pendengar mengalami gagal panen atau puso akibat dampak kemarau yang terjadi dalam 2 bulan terakhir. Ini data yang dirilis oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan TPHP Provinsi Jambi. Yang terbesar itu berada di Kabupaten Batanghari di Kecamatan Batin 24. Ada 11,5 hektar. Peristiwa gagal panen disebabkan dampak kekeringan akibat perubahan iklim atau kemarau dan diperparah dengan adanya fenomena El Nino yang melanda wilayah Jambi. Baik, Bunda, terima kasih untuk bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jambi Kebersamaan Jambi pagi ini 13 September. Saya Suci Rayu bersama rekan Eko Saputra ya, pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Jambi siang ini.

Terima kasih untuk Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda pada kesempatan hari ini ya. Dan kita akan membahas beberapa tanaman yang mudah dijumpai di sekitar kita. Terkait buah pepaya atau pohon pepaya, kemudian ada jeruk nipis, bunga telang, dan lidah buaya. Selain mudah diperoleh, ternyata keempat tanaman ini juga memiliki banyak manfaat bila digunakan dengan tepat. Nah, pendengar, kita mulai dari pepaya. Jadi buah berwarna orange ini kaya akan vitamin A, vitamin C, serat, dan juga antioksidan. Jadi mengkonsumsi pepaya secara rutin ternyata dapat membantu melancarkan pencernaan, kemudian menjaga daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan mata dan kulit. Nah, pendengar, jangan lupa untuk memilih pepaya yang matang sempurna ya, agar rasanya manis dan kandungan gizinya tetap optimal. Jadi untuk Anda yang suka makan pepaya, nah itu dia, mantep banget ya, apalagi di pagi hari untuk memperlancar BAB. Yeah. Dan masih ada beberapa lagi yang akan coba saya hadirkan selain pepaya, apakah itu? Nah, tetap bersama Perusahaan Tradi Jambi di kebersamaan kita untuk hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kaget aku, itu orang main klakson aja sih.
2: Kamu yang kenapa, Li? Dari tadi dia klaksonin terus gak dengar. Pakai mulut tuh earphone di telinga.
1: Ya kan biar gak bosen, sis. Playlist aku lagi full beat banget nih.
2: Full beat sis. Tapi refleksis, jadi lambat. Nih, telinga ketutup, suara bahaya di jalan gak dengar. Kamu mau playlistmu berubah jadi soundtrack ambulan?
1: Eh, iya juga sih. Ngeri banget kalau dipikir-pikir ya.
2: Nah, dengerin musik pas udah nyampe aja, say. Di jalanan, fokus mata sama telinga. Wajib standby 100%, iya nggak?
3: Copot earphone pas berkendara. Biar playlist tetap jalan.
2: Dan nyawa tidak melayang.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka dan bagaimana mereka

0: internasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Dan masih di informasi terkait tadi di awal ada buah pepaya. Nah, kali ini manfaat jeruk nipis untuk kesehatan. Pendengar, jeruk nipis merupakan buah berukuran kecil dengan rasa asam yang khas. Meski ukurannya mungil, ya, buah ini ternyata mengandung berbagai zat gizi penting seperti vitamin C, kemudian antioksidan, serta beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, vitamin C ini berperan dalam membantu menjaga daya tahan tubuh dan mendukung pembentukan kolagen yang penting bagi kesehatan kulit. Jadi, selain dikonsumsi dengan minuman segar, jeruk nipis juga sering digunakan sebagai bumbu masakan untuk menambah cita rasa, sekaligus mengurangi aroma amis pada ikan atau daging. Nah, perasan jeruk nipis juga dapat dipadukan dengan air putih atau madu sebagai minuman yang menyegarkan. Namun perlu diingat ya bahwa jeruk nipis bukanlah obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Konsumsinya sebaiknya menjadi bagian dari pola makan yang sehat dan seimbang, disertai kebiasaan hidup aktif serta istirahat yang cukup. Jadi untuk pendengar semua yang memiliki masalah lambung ya, sebaiknya mengkonsumsi jeruk nipis dalam jumlah yang wajar karena rasa asamnya ini dapat memicu keluhan pada sebagian orang. Nah, selain itu hindari mengoleskan air jeruk nipis ke kulit sebelum beraktivitas di bawah sinar matahari karena pada beberapa orang ini dapat menyebabkan iritasi atau munculnya bercak pada kulit. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan jeruk nipis sebagai bagian dari menu sehari-hari ya. Jadi selain memberikan rasa segar pada makanan minuman, ternyata jeruk nipis juga dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin C sebagai bagian dari pola hidup sehat. Nah, selain itu juga ada manfaat bunga telang. Nah, untuk yang sudah tahu nih ya manfaatnya, seneng dong. Yang belum tahu nih akan kita bahas di hari ini ya. Pendengar, bunga telang merupakan tanaman merambat yang memiliki bunga berwarna biru atau ungu cerah hingga warnanya itu agak pekat begitu ya. Jadi selain mempercantik pekarangan, ternyata bunga telang telah lama dimanfaatkan sebagai pewarna alami untuk berbagai makanan dan minuman. Siapa yang sudah pernah mengolahnya? Nana udah dong. Jadi warna birunya ini atau ungu ini berasal dari pigmen alami yang disebut antosianin, yaitu senyawa yang juga berperan sebagai antioksidan. Nah, saat ini bunga telang banyak diolah menjadi teh herbal, kemudian campuran minuman, nasi, kue, hingga puding. Wow, warnanya memang cantik banget ya. Nah, menariknya warna seduhan bunga telang dapat berubah jadi biru, kemudian menjadi ungu ya ketika ditambahkan perasan jeruk nipis karena perubahan tingkat keasaman ya. Ayo dicoba ya. Jadi selain memberikan warna alami yang menarik, bunga telang juga mengandung berbagai senyawa yang sedang banyak diteliti karena potensi manfaatnya bagi kesehatan. Namun manfaat ini masih terus dikaji, sehingga bunga telang sebaiknya dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan seimbang, bukan sebagai pengganti obat atau terapi medis. Nah, jika Anda ingin mengolah bunga telang sendiri, pilih bunga yang masih segar, cuci hingga bersih, lalu seduh dengan air panas atau gunakan sebagai pewarna alami pada makanan. Nah, bunga telang juga dapat dikeringkan dan disimpan dalam wadah tertutup agar dapat digunakan lebih lama.

0: Setiap anak berhak tumbuh dengan rasa aman, dicintai, dan dihargai. Namun, masih banyak anak-anak yang mengalami kekerasan, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran. Luka akibat kekerasan tidak hanya terlihat di tubuh, tetapi juga dapat membekas di hati dan mempengaruhi masa depan mereka. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak, dengarkan suara mereka, berikan kasih sayang, bimbingan, dan kesabaran. Dan jadilah teladan dalam menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Karena setiap anak adalah harapan bangsa. Lindungi mereka, sayangi mereka, dan berikan ruang untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan bahagia. Stop kekerasan terhadap anak. Wujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih untuk setiap anak Indonesia.
1: Siapa kamu?
2: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
1: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
2: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
0: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Deh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Baik, pendengar, terima kasih yang masih mendengarkan Pro Satu RRI Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan satu lagi nih, ada informasi terkait lidah buaya. Nah, lidah buaya atau aloe vera merupakan tanaman yang dikenal karena daunnya yang tebal dan mengandung gel bening. Jadi tanaman ini telah lama dimanfaatkan dalam berbagai keperluan, baik sebagai bahan perawatan kulit maupun sebagai bahan pangan setelah diolah dengan benar. Gel lidah buaya mengandung banyak air serta beberapa vitamin, mineral, dan senyawa yang membuatnya banyak digunakan dalam produk perawatan kulit. Nah, gel ini dapat memberikan sensasi sejuk dan membantu menjaga kelembapan kulit. Oleh karena itu, lidah buaya sering dijadikan bahan dalam produk pelembab, sampo, dan perawatan rambut. Jadi pendengar, selain dimanfaatkan untuk perawatan tubuh, lidah buaya juga dapat diolah menjadi berbagai makanan dan minuman, seperti es lidah buaya, jus, atau campuran minuman segar. Namun sebelum dikonsumsi, bagian getah berwarna kuning yang terdapat di bawah kulit daun ini harus dibuang ya, karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada sebagian orang. Jadi bagi yang ingin menanam lidah buaya di rumah, perawatannya cukup mudah. Tanaman ini tumbuh baik di tempat yang mendapat sinar matahari cukup dan tidak memerlukan penyiraman terlalu sering. Nah, dengan perawatan sederhana, lidah buaya dapat tumbuh subur dan siap dimanfaatkan kapan saja. Ya, sampai di sini informasi yang saya hadirkan untuk Anda. Tetap bersama Pro Satu RRI Jambi. Masih ada informasi-informasi lainnya nanti di sesi berikutnya ya. Dan tetap bersama Pro Satu RRI Jambi di FM 88,5 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to...
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Bek Sunderland, Reinildo, menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal, Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland Regis Lebris mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definido como un partido de 45 minutos. 45 minutos partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificultad de presionar que el partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Arina Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai, kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. dan itu merusak ya, merusak kepercayaan di para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi The Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk

0: kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
1: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
2: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi, Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
1: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
3: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudin.
4: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
5: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
4: We will do everything to keep the points in Parepare.
6: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
5: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
7: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
5: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Kita masih bersama di Jambi siang ini hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Masih bersama Anda menemani kebersamaan kita di edisi Ahad di hari ke 13 bulan September 2026 ya. Dan informasi akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita.

Pendengar, Kementerian Sosial mendukung perluasan uji coba perlindungan sosial digital ke 258 kabupaten dan kota. Digitalisasi tersebut disiapkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, Kemensos mendukung penerapan Perlinsos Digital untuk penyaluran bansos pada 2027, karena menurutnya kesiapan data menjadi faktor penting dalam penerapan sistem tersebut. Hal itu disampaikan Agus saat menghadiri rapat koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Jakarta. Pada Kamis 10 September 2026, di mana rapat tersebut dipimpin Ketua Komite sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, yang mana uji coba Perlinsos Digital sebelumnya dilakukan di 43 kabupaten dan kota, kini cakupannya diperluas menjadi 258 kabupaten dan kota dengan lebih dari 4,3 juta keluarga telah mendaftar. Dan Agus juga mengatakan data penerima bansos masih dalam proses transisi sehingga inclusion error masih ditemukan. Kemensos berharap, terutama bersama Badan Pusat Statistik, terus melakukan pemutakhiran data untuk memperbaiki ketepatan sasaran. Informasi lengkapnya terkait Kemensos dukung perluasan Perlinsos Digital dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma cemilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang nggak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

Di sebuah desa, ada seorang Muslim namanya Luqman. Dia ingin menjadi seorang sufi, tetapi jalan yang ditempuhnya melalui jalan tarekat. Dalam dunia tarekat itu, tampaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan sangat berlebihan. Entah apa yang dia dapatkan, namun akhirnya dia menjadi gila hingga wafatnya. Al-Quran dan Sunnah Rasul, bila diamalkan dengan sesungguhnya, ia akan membawa ketentraman jiwa dan kedamaian hidup, bukan membawa kegilaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu." Ayat itu ditujukan kepada umat.

Orang yang tak pernah memikirkan kebesaran Allah sering tertipu dengan anggapan bahwa alam raya beserta isinya adalah yang paling agung. Lebih-lebih setelah manusia menemukan kemajuan teknologi di berbagai bidang. Orang mengagungkan dan mendewakan otak manusia seolah-olah penentu segalanya. Jika seseorang memikirkan tentang pencipta otak, pencipta manusia dan makhluk lain, maka akan yakinlah bahwa Allah sajalah yang Maha Agung. Karena dengan otak saja manusia dapat menyingkap rahasia alam, apalagi yang Dia sang penciptanya. Dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Agungnya sang Khalik atau Allah dalam perasaanmu, mengecilkan semua makhluk dalam pandanganmu."

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Oi! Sanak!

0: Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai mesinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin, dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat hingga mesinnya menyala.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, pendengar, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, di formasi 13.00 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bersama mengikuti Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini di Ahad 13 September 2026 dan spesial untuk HUT ke-80 Sotra RI bersama pembaca berita ada Dr. Haji Sudirman SHMH, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi. Tetap bersama Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita Republik Indonesia Jambi, Minggu 13 September 2026, mengetengahkan sejumlah informasi diantaranya. Pemerintah Provinsi Jambi dapat bantuan 30 miliar untuk penanganan karhutla. Kafilah Provinsi Jambi saat ini tengah bersiap bertanding dalam ajang MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah. Bersama saya, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi, Sudirman, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jambi dapat bantuan 30 miliar untuk penanganan karhutla. Selengkapnya dilaporkan oleh Rizky Amalia.
2: Pemerintah Provinsi Jambi mendapat bantuan sebesar 30 miliar rupiah dari pemerintah pusat untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Provinsi Jambi. Sekda Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, bantuan tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan penanganan karhutla mulai dari patroli, pemadaman, pemulihan lahan gambut, hingga penanganan dampak kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan dukungan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk menangani berbagai dampak yang ditimbulkan akibat karhutla, termasuk gangguan kesehatan seperti ISPA yang dapat dialami masyarakat terdampak asap. Sudirman menyampaikan hujan yang turun di sejumlah wilayah Jambi turut membantu mengurangi titik api. Meski demikian, curah hujan tersebut belum merata di seluruh wilayah di Provinsi Jambi.
3: Ya, jadi kita bersyukur karena ada hujan kemarin ya di hari Kamis, walaupun belum merata, tapi paling tidak sudah bisa mengurangi titik-titik api yang ada di Provinsi Jambi. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur karena kita dapat bantuan dari pemerintah pusat sebesar 30 miliar ya untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Ada juga untuk patroli, ada juga untuk pemadaman, ada juga untuk pemulihan gambut, ada untuk penanganan kesehatan, masalah ISPA. Jadi cukup banyak yang kita bisa alokasi.
2: Untuk memastikan penanganan karhutla tidak hanya bersifat responsif, Sudirman meminta sejumlah OPD mulai menyusun program berkelanjutan untuk tahun ini dan tahun berikutnya. Menurutnya, perencanaan jangka menengah tersebut penting untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi karhutla sekaligus menangani dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat serta perencanaan program lintas sektor, Pemprov Jambi berharap penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kafilah Provinsi Jambi saat ini tengah bersiap bertanding dalam ajang MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah. Berikut laporan Tia Puspa.
4: Kafilah Provinsi Jambi saat ini tengah bersiap bertanding dalam ajang MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Karukesra, Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Amrul Sam mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi mengirimkan 54 peserta untuk berlaga di 14 venue yang tersebar di Kota Semarang.
5: MTQ Nasional kita semua cabang kita ikut. Macam kita ikut, peserta kita 54 peserta yang ikut berlomba.
4: Rangkaian acara MTQ Nasional 31 diawali dengan kedatangan kafilah dan malam ta'aruf pada 11 September disusul pawai ta'aruf dan pembukaan resmi di lapangan Pancasila Simpang 5 pada 12 September. Pelaksanaan musabaqoh berlangsung pada 13 hingga 19 September, mencakup 12 cabang perlombaan seperti seni baca Al-Quran, kiroat, hafalan, tafsir, kaligrafi, syahril, fahmil, karya tulis, ilmiah Al-Quran, azan, marhaban, musabako hadis, hingga musabako fikih. Selain agenda utama perlombaan, ajang ini juga dimeriahkan dengan expo dan pameran kaligrafi, halal food festival, job fair festival rebana nasional, seminar internasional, hingga fashion show islami. Karukesra Provinsi Jambi, Amrulsa optimis para duta Qur'ani daerah dapat tampil maksimal dan membawa pulang prestasi terbaik. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Dinas Sosial Kota Jambi terus memperbaharui data masyarakat dalam sistem perlindungan sosial atau Perlinsos. Hingga saat ini sekitar 43.000 kepala keluarga telah terdaftar. Selengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni.
6: Dinas Sosial Kota Jambi masih terus melakukan pembaruan dan pendataan masyarakat dalam sistem perlindungan sosial atau Perlinsos. Hingga saat ini tercatat sekitar 43.000 kepala keluarga di Kota Jambi yang telah didaftarkan ke dalam sistem perlindungan sosial tersebut. Meski demikian, proses pendataan masih terus dilakukan karena belum seluruh masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 terdaftar dalam Perlinsos. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menyebutkan pendataan terhadap masyarakat pada desil 1 hingga 4 menjadi perhatian karena kelompok tersebut merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian dalam program perlindungan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih terus mengejar data masyarakat yang belum masuk dalam sistem. Pembaruan data ini dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat dapat diketahui secara lebih akurat dan menyeluruh melalui data yang terus diperbaharui. Pemerintah dapat melihat kondisi kesejahteraan masyarakat, termasuk mengetahui masyarakat yang membutuhkan dukungan maupun bantuan sosial.
7: Sampai saat ini untuk Perlinsos baru di 43.000 KK yang kita daftarkan di Perlinsos. Tentu saja untuk keseluruhan desil dan untuk keseluruhan desil dari 1 sampai 4 ya, ini masih kita kejar terus ya supaya bisa mendaftarkan dan bisa kita lihat kondisinya.
6: Yunita menambahkan data dalam Perlinsos juga nantinya menjadi salah satu acuan dalam menentukan penerima bantuan sosial. Dengan data yang lebih lengkap dan sesuai kondisi terkini, diharapkan bantuan yang diberikan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Ia menegaskan, proses pembaruan data masih terus berjalan. Pemerintah daerah masih berupaya mendaftarkan masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4, namun belum tercatat dalam sistem perlindungan sosial. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Di waktu yang tersisa, sekitar 4 bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi mendorong pemerintah percepat realisasi belanja. Berikut laporan Tatik Wijaya.
8: Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau DJPP Provinsi Jambi mendorong Satuan Kerja Kementerian Lembaga serta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja pada 4 bulan terakhir tahun anggaran 2026. Kepala Kanwil DJPP Provinsi Jambi Tunas Agung Jawabrata mengatakan, percepatan diperlukan untuk mengantisipasi semakin pendeknya waktu efektif pelaksanaan anggaran menjelang akhir tahun. Ia meminta seluruh pihak, terutama Satuan Kerja Kementerian Lembaga yang ada di Provinsi Jambi, memastikan anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing dapat diselesaikan tepat waktu. Menurut Tunas Agung, percepatan belanja bukan semata-mata untuk mengejar angka realisasi anggaran. Belanja pemerintah yang lebih cepat direalisasikan juga akan lebih cepat beredar di masyarakat.
9: Harapan kita tentu saja, karena kita saat ini berada di 4 bulan terakhir ya, di tahun 2026, tentu saja kita berharap supaya paling tidak teman-teman baik di tingkat pusat maupun di pemerintah daerah itu bisa lebih mengakselerasi belanjanya.
8: Hingga saat ini realisasi belanja negara atau APBN di regional Jambi telah mencapai sekitar Rp13,8 triliun atau 71,5% dari pagu Rp19,4 triliun. Tunas Agung berharap capaian tersebut terus meningkat hingga akhir tahun dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan anggaran. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata berharap Radio Republik Indonesia terus memperkuat perannya sebagai media yang menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus juga menyampaikan hasil-hasil pembangunan kepada publik. Hal ini disampaikannya saat menghadiri rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang diisi dengan kegiatan Jalan Sehat kemarin. Ivan Wirata mengapresiasi kegiatan tersebut yang dinilainya menjadi bagian dari kolaborasi antara pemerintah, baik unsur legislatif maupun eksekutif bersama masyarakat. Menurutnya, keberadaan Radio Republik Indonesia memiliki arti penting bagi pemerintah dan masyarakat. Radio Republik Indonesia dinilai dapat menjadi ruang untuk menyampaikan makna pembangunan serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat.
10: Di sini kita selalu memberikan harapan yang besar buat RRI sebagai moderator lah, untuk bisa menyampaikan nah dari pembangunan, hasil-hasil karya pembangunan, dan juga bisa selaku anggota DPR selalu bisa mendengar saran, masukan, aspirasi masyarakat melalui RRI. Jadi RRI ini kehadirannya sangat penting untuk kita, bagi kita semua. Doa kami RRI selalu berjaya menyuarakan hati rakyat.
1: Di sisi lain, Ivan Wirata berharap Radio Republik Indonesia dapat menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk mendengar secara langsung berbagai saran, masukan, dan aspirasi masyarakat. Ivan juga menyampaikan ucapan selamat atas HUT Radio Republik Indonesia ke-81 dan berharap lembaga penyiaran publik tersebut terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi resmi mengambil alih pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jambi tahun 2027. Keputusan ini diambil setelah pemerintah Kabupaten Tebo melayangkan surat pengunduran diri sebagai tuan rumah akibat keterbatasan anggaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Tia Puspa.
4: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Jambi tahun 2027 resmi mengalami perubahan lokasi. Kabupaten Tebo yang semula ditunjuk sebagai tuan rumah menyatakan mengundurkan diri. Pelaksanaan ajang keagamaan tersebut kini diambil alih oleh pemerintah Provinsi Jambi dan dipastikan akan digelar di Kota Jambi pada Oktober 2027. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Karuk Kestra Setda Provinsi Jambi Amrul Sah mengonfirmasi bahwa pengunduran diri Kabupaten Tebo disampaikan melalui surat resmi sejak 2 bulan lalu. Alasan utama pembatalan ini berfokus pada efisiensi serta keterbatasan anggaran APBD Kabupaten Tebo yang juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah termasuk ancaman terhadap tambahan penghasilan pegawai TPP. Guna memastikan event keagamaan tersebut tetap berjalan lancar, Gubernur Jambi memutuskan agar pemerintah Provinsi Jambi mengambil alih peran tuan rumah. Langkah ini diambil untuk menghindari beban finansial jika dilempahkan ke kabupaten lain yang berpotensi menghadapi kendala anggaran serupa.
11: Giliran tahun 2027 harusnya giliran Kabupaten Tebo sebagai tuan rumah MTQ provinsi. Tetapi dikarenakan efisiensi keterbatasan anggaran APBD, dari Tebo mengajukan surat mengundurkan diri sebagai tuan rumah. Nah, atas dasar pertimbangan Pak Gubernur, daripada ini tidak jalan, diambil alih oleh provinsi. Jadi tahun 2027, tuan rumahnya provinsi.
4: Meski mundur sebagai tuan rumah, Kabupaten Tebo dipastikan tetap wajib mengirimkan kontingen peserta pada penyelenggaraan MTQ 2027 mendatang. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemprov Jambi dapat bantuan 30 miliar untuk penanganan karhutla. Kafilah Provinsi Jambi saat ini tengah bersiap bertanding dalam ajang MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah. Demikian informasi yang kami sampaikan. Saya, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi Sudirman, sekali di udara, tetap di udara. Selamat siang.
0: Tingkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dalam membangun ekonomi nasional menuju Indonesia yang bersatu, aman, adil, demokratis, dan sejahtera.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Niki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ede, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma, Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Tolong saya, Kak, Ma. Jatuh gak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Gayung, alat yang sering kita gunakan untuk mengambil air, memiliki sejarah panjang dan berkembang dari budaya tradisional Asia Tenggara. Awalnya, masyarakat menggunakan tempurung kelapa atau bambu yang dipotong sebagai wadah untuk menimba air dari sumur atau kolam. Alat sederhana ini kemudian berevolusi

sanitasi menjadi gayung yang kita kenal sekarang. Memudahkan penggunaan untuk mandi atau mencuci. Materialnya juga bergeser dari kayu dan logam menjadi plastik yang lebih ringan dan tahan lama. Gayung tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak negara Asia, terutama di wilayah yang masih menggunakan kamar mandi bergaya tradisional.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok.
2: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Iya mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi siang ini ya. Untuk request lagu-lagu pop Indonesia, nah nantikan untuk Anda yang mau bergabung dan lagunya udah diformat ya. Anda bisa pilih salah satunya lagu yang Anda ingin dengarkan. Ada Iwan Fals dengan Mata Dewa, kemudian Slang Ku Tak Bisa, ada Titi DJ, kemudian Wayang Beri Aku Cinta. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon kami 0811 670 7850.

Silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kami 0811-670-78850 untuk request lagu yang sudah saya format. Ada Iwan Fals dengan Mata Dewa, Selain Ku Tak Bisa, Titi DJ, Hanya Cinta Yang Bisa, kemudian Wayang Beri Aku Cinta. Di line telepon kami, di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, pesan singkat juga silakan ya, ingin berkirim pesan singkat nanti biar Anda bacakan ya, untuk Anda yang ingin berkirim di siang hari ini. Berkirim salam untuk teman-teman, untuk someone, atau untuk istri dan suaminya, atau untuk om dan tantenya, atau untuk siapapun. Selamat siang juga untuk yang ada di stasiun Relay Pro 1, yang ada di Bungo, bagaimana kabarnya hari ini, yang ada di Serolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir.

Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon kami untuk siang hari ini dan selamat siang juga untuk yang sedang bersiap-siap ke acara Walimatul Arsi ya, dan juga yang hari ini mendengarkan Prosatara di Jambi sambil beraktivitas. Selamat beraktivitas untuk semuanya di akhir pekan karena besok sudah memulai aktivitas kembali ya. Sambil menantikan Anda ikutan, kita simak dulu yang melewat berikut ini. Tetap bersama Prosatara di Jambi.

0: Baik pendengar, untuk Anda semua di line telepon kami di 0811-6708-8850 dinantikan untuk Anda yang mau bergabung di kebersamaan kita untuk request lagu-lagu pop Indonesia di edisi hari ini ya. Silakan untuk Anda. Selamat siang. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya, masuk.
1: Ya, udah masuk dari tadi, belum diangkat.
0: Ah, masya, dari tadi ditungguin, kagak ada yang nelpon.
1: Malam itu lagu dianya.
0: Iyalah, ditungguin gak ada, ngapain saya nungguin lama-lama?
1: Ada, belum diangkat aja.
0: Gak ada. Baik, silakan mau lagu yang mana nih, udah di format lagunya?
1: Tadi wayang.
0: Wayang, boleh, beri aku cinta ya. Silakan lagunya untuk siapa?
1: Iya, beri cinta.
0: Yuk.
1: Salamnya Mama Nana, selamat selalu ya.
0: Yo.
1: Yang baru di malam lemi ikau di nyegam. Mati upah emangnya juga.
0: Oke.
1: Maknya Bang Ijal, Bang Tamri, Mang Ajung, Karis YS. Dari Mbak Adil, Mbak Tawan, Mas Putra, Kulau Kijang, Mbak Mucir, Kuli juga, Mas Omlan. Bidana lah Aiden juga. Buatnya Bang Jul, Bang Juli, Putra Banten, Pak. Buatnya Mbak Yani, Bu Yani, Munah Miati juga, Pero, Orang, Kulat Palima. Buatnya Anza Yusuf. Buat semuanya aja lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita dengerin lagunya dari Wayang, Beri Aku Cinta ya. Selamat siang. Halo. Silakan dicoba kembali untuk penelpon kita. Selamat siang. Halo Pak Ujang. Halo. Ah? Nah iya, nggak ngerti saya nih. Sering gini deh kumat. Kadang ada suaranya, kadang enggak. Pak Ujang.
2: Halo.
0: Nah.
2: Aduh deh.
0: Iya,
2: nggak ngerti. Aduh, keluar dari gua dong. Di HP ya dong, di gua dah dong.
0: Nah itu, nggak ngerti lah saya.
2: Halel.
0: Terserah lah, mau gimana dianya. Kita bingung juga kan. Iya, kadang suka gini lah Pak Ujang. Bingung.
2: Iya. Sebenarnya gini Mbak Nana. Orang nelpon tuh ya pakai WA. Ada yang pakai telepon itu kan.
0: Benar.
2: Sering kelewatan gitu kan.
0: Iya, masalahnya udah masuk di sini, nanti yang ngangkat yang lain itu nggak kedengeran.
2: Nah, aduh.
0: Nah, itu bingung nananya juga.
2: Makanya kalau betul kalau WA ada apa SMSB itu kan, jangan nak telepon.
0: Baik.
2: Telepon WA orang telepon terkeputar, keluar.
0: Iya, baik. Silakan Pak Ujang mau lagu yang mana dulu nih?
2: Iwan Fals itu ya?
0: Hah? Iwan Fals?
2: Iwan Fals.
0: Oke, lagunya untuk siapa? Ya.
2: Alamnya untuk lagunya untuk mendengar pun satu aja Mbak Nana ya.
0: Oke.
2: Selamat ulang tahun 81 sudah tua.
0: Iya, sudah tua kayak kita lah.
2: Ya nah, ada mungkin awal gitu.
0: Iya, hampir lah segitu. 10 tahun lagi.
2: 80 tahun udah nambah 1 tahun lah putih kalau salah.
0: Emang udah putih nih ubanan lah banyak.
2: Itu pakai kok.
0: Iya, banyak lah ini.
2: Sebenarnya kan ada, kok sebenarnya ada. Kalau untuk Mbak Nana selalu ya.
0: Baik.
2: Ya, jarak ya. Tidaknya. Tidak.
0: Oke.
2: Mau apa, Martakung tadi. Baiklah, baiklah.
0: Iya.
2: Aduh. Mbak Anita, kok Mbak Nana siaran kok.
0: Iya, betul.
2: Iya. Nero.
0: Iya.
2: Sama Cinta Perkelma, sama Ajeng ya. Di Bandisi Bu Anita di Anita di Selangun ya nak monitor be ya.
0: Oke.
2: Okay. Mama bohong di semua semua Mbak Nana ya.
0: Yo.
2: Lalu nyawa paling kemana? Terima
0: kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Ujang ya yang ingin ikutan kembali di layan telepon kami. Bang Ju, Ju.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Lama tak dengar suaranya.
3: Dengerin lah semua keriting terus Mbak Nana.
0: Oh enak yang punya keriting. Enak tuh digoreng.
3: Nabodeng jauh.
0: Gitu tangannya. Iya. Gak datang kemarin kesini acara.
3: Banyak ini. Pertama banyak kabu. Banyak asem. Banyak debu.
0: Alah.
3: Tadi kan dilarang keluar.
0: Oh gitu, ya. Dilarang keluar bener ya, awas loh kalau Nana ngeliat keluar rumah ya, nyapu-nyapu atau bersih-bersih.
3: Iya. Maksudnya keluar dari keluar rumah jauh gitu.
0: Oh gitu, oke. Mau lagi yang mana nih, yang di Sleng sama Titi DJ?
3: Sleng.
0: Sleng, oke. Kita bisa. Siapa?
3: Pertama untuk Mbak Dana ya. Yo. Selamat bertugas, selalu diberikan kesehatan keluarganya.
0: Iya.
3: Apa ya, apa benar ada putih udah ini, ada putih-putihnya?
0: Udah, banyak kali ubannya ini. Makanya saya diam-diam baik.
3: Iya, tapi banyak denger ya.
0: Iya, jangan ngomong-ngomong, Ta.
3: Iya, enggak ngomong, Ta. Pak Ujang, cuma Pak Ujang udah tahu, gitu kan?
0: Iya, oke.
3: Okay. Semoga mengamalkan juga tadi ya, Pak Ujang juga ya, sehat selalu, Putra Banten juga, Mbak Ajeng juga, Mbak Sinta, Mbak Vero juga, Bang Andi Cakra sama Mbak Cikanya, tuh Bang Rudi,
0: yeah.
3: Bang Ijalang Sodowo juga,
0: okay.
3: Untuk Ibu Aisyah, Bang Bukhari juga, untuk semuanya Mbak Nana ya, selamat monitor saja. Okay. Terima kasih waktunya Mbak Nana.
0: Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dika di Ternate, kirim salam untuk Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang. Dan semua fans dari ASAPZ, selamat monitor RNI Pro 1. Thank you ya. Kita simak lagunya untuk Anda semua. Beri aku cinta wayang.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
1: Siapa kamu?
2: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
1: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
2: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
3: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
4: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi. Di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini, request lagu-lagu pop Indonesia. Dan masih dinantikan ya untuk Anda semua yang mau bergabung kembali di line telepon kami. Dan nanti ada lagu Titi DJ, kemudian Andai Aku Bisa dari Tulus, Bunga Terakhir sama Dewa 19 Kangen ya. Silakan di nomor telepon kami 0811 670 7885 0.

Dan sama siang untuk Anda semua yang saat ini sedang bersiap-siap untuk keberangkatannya keluar kota atau yang saat ini sedang mendengarkan Perusahaan di Jambi sambil beraktivitas ya. Terima kasih untuk Anda dan masih dinantikan di kebersamaan kita untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Adakah gerangan yang ingin ikutan kembali? Masih nanti-nantikan untuk Anda di line telepon kami untuk siang hari ini.

0: Gila ya udara hari ini, Len. Asap kebakaran hutannya makin tebal. Aduh, sampai perih mata dan tenggorokan aku nih.
1: Makanya, kamu kalau keluar rumah, jangan cuma pakai masker kain gitu, nak. Nggak mempan.
0: Masa sih? Kan yang penting hidung ketutup.
1: Beda. Asap kebakaran itu bawa partikel beracun PM2,5. Ukurannya 30 kali lebih kecil dari sehelai rambut. Bisa langsung tembus ke paru-paru dan darah kita. Bahaya banget buat pernafasan.
0: Waduh, terus kita harus gimana dong biar aman, Len?
1: Mih, dengerin. Pertama, wajib pakai masker N95 atau KN95 kalau terpaksa keluar. Kedua, pas di rumah, tutup rapat semua jendela dan pintu. Nyalain air purifier kalau ada.
0: Oke, masuk akal.

0: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia! Ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah.

0: Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selana sudah enggak muat. Perut semakin membuncit. Bergerak saja sulit.
1: Olahraga, Pak.
0: Ya, Ibu bisanya ngomel aja.
1: Ya emang itu tugas Ibu kan, Pak, ngomelin Bapak. Ibu kan juga sudah mengingatkan untuk menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga. Ngajak Bapak jalan kaki setiap pagi. Bapak aja yang ngeyel.
2: Iya, iya. Mana makanan yang mau dimakan, Bu?
1: Lah, Ibu baru mau belanja, Pak.
3: Mari, biasakan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur.

0: Setiap bulan, banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru, dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

Baik, mendengar untuk Anda semua, kebersamaan kita di Request Lagu-Lagu Pop Indonesia di edisi hari ini Ahad di 13 September 2026 harus berakhir, dan juga harus undur diri. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan juga untuk Anda yang tetap mendengarkan Pro Satria di Jambi. Saya undur diri, selamat siang untuk semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama PM.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekedar kabut biasa yang menutupi pandangan. Ini adalah ancaman senyap bagi tubuh kita. Faktanya, asap ini membawa partikel beracun bernama PM2.5. Tahukah Anda, ukuran partikel ini 30 kali lebih kecil dari selai rambut manusia. Sangat kecil, hingga saat dihirup, ia bisa langsung menembus aliran darah dan memicu ispa, asma, hingga penyakit jantung. Namun jangan panik, lindungi diri Anda dan keluarga sekarang dengan 3 langkah pasti. Pertama, wajib pakai masker kesehatan jika terpaksa keluar rumah. Dan ingat, masker kain biasa tidak akan mampu menyaring asap beracun ini. Kedua, jadikan rumah sebagai tempat berlindung. Tutup rapat jendela dan pintu, gunakan alat penjernih udara atau letakkan tanaman pembersih udara di dalam ruangan. Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan konsumsi vitamin C untuk membantu membilas racun dan menjaga imunitas tetap kuat. Jangan biarkan kabut asap merenggut kesehatan kita. Jaga nafasmu, lindungi keluargamu.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga sore ini lebih sehat lagi ya. Dan tentunya masih tetap semangat untuk melaksanakan semua aktivitasnya di hari ini, di hari libur kita, di hari Minggu yang tentunya insya Allah besok kita kembali lagi dengan Senin yang begitu padatnya aktivitas mungkin ya. Mungkin esok atau nanti. Iya, pendengar di mana saja Anda berada, selamat sore semuanya pastinya untuk edisi hari ini Minggu 13 September 2026 ya. Saya Hasti Landari yang akan temani Anda di segmen Jambi Sore ini Pro 1 RRI, formasi 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Ya, di hari Minggu ini pendengar Anda yang sedang menikmati waktunya bersama dengan keluarga, ada juga yang dengan rencana yang kemarin sempat tertunda dan hari ini bisa dilanjutkan ya, dan mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dan tentunya juga hari ini menjadi hari yang spesial bagi Anda dan juga keluarga tentunya pendengar. Dan kita awali dengan Jambi sore ini ya, dengan musik dan informasi sore saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya juga nanti juga akan saya hadirkan informasi mengenai daripada berita hoax hari ini atau cek fakta ya. Dan dilanjutkan dengan musik dan informasi untuk Anda semuanya. Warta Berita Pro 3 RRI juga hadir tepat jam 19 nanti ya. Baik pendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dengan satu informasi berikut ini yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya dari portal berita kami rri.co.id.

Tren sepeda kembali marak ya di tengah tingginya biaya BBM, benar nggak? Gimana dengan daerah Anda? Apakah juga sama ya tren sepeda yang kembali marak di tengah tingginya biaya BBM ini? Informasi ini datang dari rri.co.id Loksmawe. Di tengah meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari pendengar, sepeda kembali menjadi pilihan transportasi yang kini mulai dilirik masyarakat. Bukan hanya untuk berolahraga saja, tetapi sepeda kini digunakan sebagian orang untuk beraktivitas, bekerja, berbelanja, hingga berpergian jarak dekat. Salah satu alasan yang mendorong tren ini adalah biaya transportasi yang semakin menjadi pertimbangan ya. Harga bahan bakar minyak atau BBM yang mengalami perubahan dan ini cenderung membebani pengeluaran membuat masyarakat itu mencari alternatif perjalanan yang lebih hemat. Bagi sebagian pengguna, bersepeda itu menawarkan solusi sederhana, ya kan? Tidak perlu membeli BBM, biaya perawatan relatif terjangkau juga, dan sekaligus memberikan manfaat bagi kesehatan kita. Nah, jadi fenomena ini juga menunjukkan bahwa sepeda itu bukan sekedar bagian dari gaya hidup ketika harga kebutuhan energi menjadi beban dalam anggaran rumah tangga. Dan sepeda dapat menjadi pilihan transportasi yang ekonomis khususnya untuk jarak pendek ya. Selain faktor ekonomi, kesadaran terhadap kesehatan dan lingkungan juga turut membuat masyarakat itu kembali tertarik menggunakan sepeda. Gimana? Anda mau bersepeda besok ke kantor? Boleh-boleh saja. Dan sah-sah saja sih kalau jarak tempuh dari rumah ke kantor itu cuman ya sekitar 15, 20 atau 30 menit, why not ya? Kenapa tidak? Karena juga kita akan merasakan manfaatnya ya, apalagi yang enggak sempat atau enggak punya waktu buat olahraga. Nah, tuh cocok banget ya. Ya, lanjut untuk informasi berikutnya pendengar, masih dari portal berita rri.co.id ya, saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya baik pendengar, selanjutnya informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini terkait mengenai daripada gaya hidup sehat ya, kuliner-kuliner viral ya. 3 UMKM bagikan rahasia suksesnya. Ya, pendengar, informasi ini mengenai tren gaya hidup sehat dan inovasi kuliner khas daerah kini semakin memikat hati masyarakat ya. Dan pastinya pendengar disebutkan ya dalam satu perbincangan bersama dengan UMKM yang ternyata pendengar tak kalah menarik juga ya, yang pasti usaha kecil dan menengah ya itu sepakat bahwa sertifikasi halal serta pemanfaatan media sosial ini menjadi pendorong utama lonjakan kepercayaan pelanggan dan penjualan produk mereka di era digital ini. John Halls berhasil mendulang popularitas di TikTok lewat sajian roti John yang dipadukan dengan kearifan lokal. Nah, beliau menyebut kami mengolah potensi unggulan ini seperti cakalang pedas dan rempah-rempah daerah menjadi isian roti yang diminati dari anak muda hingga lansia. Dan ada lagi cerita dari Winda Tania ya, bahwa bisnis jus dingin miliknya ini lahir dari kepedulian terhadap kesehatan keluarga. Dan ia menyebut kami melihat minuman di pasaran dominan gula katanya. Dari situ kami membuat ekstrak buah dan sayur murni tanpa air, tanpa gula maupun pengawet ya. Dan produknya bahkan memanfaatkan ampas buah menjadi ekoenzim dan kompos ramah lingkungan. Terakhir ada Satya Yudhistira yang baru berusia 19 tahun dan berstatus mahasiswa teknik perminyakan. Sukses menggebrakan pasar Gen Z itu melalui varian smoothies fresh lemora. Nah menurutnya cita rasa bukan lagi satu-satunya kunci. Anak muda mencari pengalaman dan visual yang instagramable ya. Selain itu juga kami mengkombinasikannya dengan kemasan dengan dijinjing rotan untuk mengurangi sampah plastik. Wow, keren sekali ya gaya hidup sehat dari kuliner viral 3 UMKM ini yang luar biasa sekali, menginspirasi sekali.

pendengar, namun Anda yang kayaknya mau coba juga jajan-jajanan viral ya, yang kekinian juga di halaman RRI Jambi masih hadir hari ini ya, sampai dengan nanti malam ya, terakhir hari ini penutupannya ya. Untuk Anda yang ingin mencari jajanan atau kuliner-kuliner, dan tentunya hanya mengajak keluarga ya cuci mata sambil refreshing, sambil kulineran juga ya, boleh datang ke halaman RRI Jambi ya. Jam berapa? Sekarang dimulai ya, sampai nanti malam. Baiklah, menghabiskan waktu Anda bersama keluarga, saya Astulandari akan temani Anda terus di frekuensi modulasi FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Tentunya juga selamat sore untuk para petugas dan juga pendengar yang ada di stasiun relay Pro 1 RRI di Bungo. Apa kabar di Sarolangun, Bangko, Tungkal Ilir, semuanya ya. Semoga sehat selalu dan tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI ya pastinya. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, saya berikan satu tembang lagu spesial untuk Anda. Di sore ini ada Afgan dengan judulnya Rumahmu Jauh. Kenapa kalau jauh? Kalau jauh gak jadi. Jadi dong kalau cinta, pasti jadi sejauh apapun. Ini dia lagunya.

anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.
1: FM 88,5 MHz, kanal inspirasi.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua rahayu. Selamat Hari Radio Nasional, juga selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya. Sekaligus menjadi jembatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Dalam dunia pariwisata, radio punya peran yang sangat penting untuk memperkenalkan kekayaan destinasi, budaya, ekonomi kreatif, serta berbagai potensi wisata Indonesia kepada masyarakat luas. Melalui informasi yang inspiratif dan terpercaya, radio dapat turut mengajak masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan menjaga destinasi wisata di Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat, semakin inovatif, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menghubungkan masyarakat, memperkenalkan keindahan Nusantara, serta mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan Indonesia, menginspirasi masyarakat, dan membawa cerita tentang Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan apresiasi kepada RRI sebagai mitra strategis. Saya, Munadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81, sekali dulu udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, ada hal menarik di balik kedipan mata ya. Setiap kali Anda berkedip, otak sebenarnya menerima jeda sangat singkat dari input visual. Anehnya, kita biasanya tidak merasa dunia tiba-tiba gelap ya setiap kali berkedip. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kedipan dapat membantu otak mengatur perhatian dan memperbarui pemrosesan informasi visual. Jadi kedipan itu bukan sekedar wiper untuk membersihkan dan melembabkan permukaan mata. Fakta tambahannya itu manusia rata-rata berkedip sekitar 10 sampai 20 kali per menit. Nah, meskipun frekuensinya berubah, itu tergantung aktivitas ya. Jadi saat membaca atau menatap layar, misalnya nih, kita cenderung berkedip lebih jarang. Nah, jadi secara sederhana, mata menangkap informasi, berkedip, otak menyegarkan pemrosesan, kita lanjut melihat tanpa merasa kehilangan momen. Jadi hari ini udah berapa kali kedipan ya? Tapi jangan kedip-kedip terus ya, itu ada yang dikode-kodein berarti ya. Baik, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

Ya, selanjutnya pendengar, ada fakta dan ada fakta menarik ya. Rasa haus itu sebenarnya bukan indikator yang selalu muncul paling awal. Nah, tubuh sudah mulai mengatur keseimbangan cairan itu sebelum kita merasa sangat haus ya. Beberapa petunjuk sehari-hari yang bisa diperhatikan. Nah, yang pertama itu adalah urin lebih gelap dan pekat. Biasanya ini menunjukkan urin lebih terkonsentrasi ya. Urin kuning muda umumnya lebih konsisten dengan hidrasi yang cukup. Meski warna juga dipengaruhi makanan, vitamin, dan obat. Kemudian mulut atau bibir itu terasa kering. Ini dapat muncul ketika produksi air liur berkurang. Nah, kalau mata lelah atau kurang bertenaga, kadang juga dapat berkaitan dengan kekurangan cairan ya, terutama jika disertai haus atau urin yang lebih pekat. Sakit kepala atau sulit berkonsentrasi, ini juga bisa muncul pada sebagian orang ketika asupan cairannya kurang. Dan frekuensi buang air kecil juga memberi gambaran pendengar. Tetapi sangat dipengaruhi oleh jumlah minum ya, kafein, obat, dan kondisi lainnya. Yang penting, jangan menjadikan satu tanda saja sebagai patokan ya. Misalnya nih, urin yang sangat bening terus-menerus juga tidak otomatis berarti lebih sehat. Jadi pendengar, cara sederhananya perhatikan rasa haus plus juga warna urin, plus juga kondisi tubuh secara keseluruhan. Bukan hanya salah satunya ya. Ya, baiklah pendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, karena yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Yang sempurna ini lagu ya kan, satu tembang lagu dari Andra and the Backbone, sempurna untuk Anda sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Diza Azra Aljosa, SMA, Wakil Wali Kota Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga relevan, serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di mana saja Anda berada, benar ya, musik dan bagian yang paling menarik itu adalah musik yang bisa membuat waktu itu terasa berbeda dari waktu sebenarnya. Ya, lagu yang menyenangkan bisa membuat waktu terasa berlalu lebih cepat ya. Ketika perhatian kita terserap oleh musik, kita cenderung kurang memperhatikan berjalannya waktu. Lagu yang familiar lebih mudah juga memicu kenangan. Musik yang pernah sering kita dengarkan dalam periode tertentu itu dapat terhubung dengan konteks, tempat, dan emosi saat itu. Ya, pendengar, musik dan emosi saling berkaitan ya. Tempo, melodi, lirik, dan pengalaman pribadi itu dapat membuat kita merasa senang, tenang, sedih, atau bersemangat. Lagu tertentu bisa menghidupkan kembali suasana masa lalu. Setuju nggak? Bahkan setelah bertahun-tahun tidak mendengarkannya, beberapa detik intro lagu saja kadang sudah cukup untuk memunculkan ingatan. Yes, fakta unik, kadang kita bukan cuma mengingat lagunya, tetapi juga mengingat versi diri ketika lagu itu sering diputar ya. Makanya sebuah lagu lama itu bisa terasa seperti mesin waktu.

Ya, pendengar, di satu informasi berikut ini kembali saya hadirkan, ini terkait mengenai keluarga harmonis di tengah tantangan era digital. Gimana ya cara mewujudkannya? Ya, pendengar, di tengah perkembangan teknologi dan gaya hidup yang semakin cepat ini, menjaga keharmonisan keluarga ini menjadi tantangan tersendiri. Kesibukan sehari-hari serta penggunaan gawai yang berlebihan itu dapat memengaruhi kualitas interaksi antar anggota keluarga. Jadi karena itu, komunikasi terbuka, penerapan bahasa kasih, serta penguatan fungsi keluarga dinilai penting untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis. Ya, pendengar, dikutip dari laman polri.go.id, mewujudkan keluarga harmonis di era digital itu dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik dan menciptakan hubungan yang saling menghargai. Komunikasi menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga, pendengar. Jadi setiap anggota keluarga itu perlu meluangkan waktu untuk berbicara secara terbuka, saling mendengarkan dengan empati, serta memberikan perhatian penuh ketika berkomunikasi. Selain komunikasi, meluangkan waktu bersama juga menjadi hal penting. Jadi kegiatan sederhana seperti ya sekedar makan bersama, berlibur, atau sekedar berbincang tanpa gangguan gawai itu dapat meningkatkan kedekatan antar anggota keluarga. Kualitas kebersamaan itu dinilai lebih penting dibandingkan banyaknya waktu yang dihabiskan bersama. Tidak kalah penting, pendengar, keluarga juga memiliki peran dalam menanamkan nilai-nilai dan pendidikan karakter ya, khususnya kepada anak ya. Jadi nilai seperti sopan santun, tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama, serta kebiasaan positif itu perlu ditanamkan sejak dini melalui kehidupan sehari-hari. Keluarga yang bahagia tidak selalu berarti tanpa masalah, pendengar. Keluarga bahagia dapat terwujud ketika setiap anggotanya itu merasa dicintai, dihargai, dan didukung ya. Jadi dengan berkomunikasi yang terbuka, waktu berkualitas, sikap saling menghormati, serta penggunaan teknologi yang bijak, keluarga diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan di era digital dan tetap menjadi tempat yang nyaman bagi setiap anggotanya.

Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi. Untuk itu saya akan hadirkan lagu-lagu spesial untuk Anda di sore hari ini ya. Tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Hafiz Fatah, Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, memperkuat demokrasi, serta menghadirkan informasi yang akurat, mencerdaskan demi terwujudnya Jambi yang semakin maju dan masyarakat yang sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu nggak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
0: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu, aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasi.

0: Jambi sore ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya, sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 September 1965 adalah salah dan menyesatkan. Demikian cek fakta Pro 1 RRI.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kombes Pol Arang Munaji, SIK MSI, Kabid Humas Polda Jambi. Atas nama Bapak Kapolda Jambi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama ini RRI telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan kepada masyarakat. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus hadir sebagai media publik yang memperkuat persatuan dan membangun optimisme bangsa. Semoga sinergisitas Polda Jambi dan Radio Republik Indonesia semakin erat dalam menjaga Kamtibmas dan mendukung kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om, Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aidil Adha SMA Kepala BPS Provinsi Jambi mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan data yang akurat, objektif, dan mudah dipahami masyarakat, serta turut meningkatkan literasi statistik dan mendorong pemanfaatan data sebagai dasar dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kita di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Menjelang maghrib tiba, pendengar, Anda yang baru saja sampai ke rumah atau yang sedang dalam perjalanan dan yang sudah bersiap-siap ya kan untuk menantikan tanda waktu beduk maghrib untuk sore ini ya. Dan pastinya juga pendengar, selamat menikmati waktu sore ini dan menantikan tanda waktu beduk azan sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimin muslimat ya. Dan sebelum kita beranjak ke nuansa lagu-lagu religi, nuansa lagu kasidah sore ini, saya hadirkan satu informasi berikut ini. Ya, pendengar, kipas tangan biasa versus kipas genggam mini LED ya. Perubahan tren alat penyejuk portable di tengah cuaca panas perkotaan saat ini semakin menarik perhatian ya masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini. Dulu, masyarakat mengandalkan kipas tangan konvensional berbahan kertas atau kain. Nah, namun kini hadir kipas elektrik dengan layar LED ya. Melansir dari id.gujodogglobal.com, kondisi tersebut menghadirkan dilema antara kipas angin biasa dan perangkat genggam elektrik yang semakin populer. Ya, pendengar, kipas angin meja maupun berdiri itu telah menjadi andalan rumah tangga selama puluhan tahun. Sedangkan kipas genggam menawarkan kesejukan. Perubahan gaya hidup ini mencerminkan pergeseran preferensi konsumen mulai dari efisiensi, gengsi hingga kebutuhan ya fungsional di ruang publik. Dan kipas manual lebih banyak digunakan dalam acara budaya, pendukung olahraga tertentu atau sebagai cadangan karena tidak memerlukan baterai. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, selamat sore dan pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk itu pendengar, saya akan hadirkan nuansa lagu-lagu kasidah sore ini jelang menantikan tanda waktu beduk azan sholat maghrib di jam 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat sore dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Pro 1
3: Jambi sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita akan ikuti pengajian dan tahrim serta tanda waktu beduk azan sholat maghrib wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

من اتقى. واتقوا الله.

صدق الله.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.
2: Pro 1 RRI Jambi, Kanal Inspirasi.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, di malam hari ini Minggu malam ya, untuk Anda semuanya yang pasti mempersiapkan waktu untuk besok aktivitas kembali lagi, namun ada yang masih ingin sekedar jalan-jalan malam atau mengajak keluarga untuk mencari santapan malam atau jajan ya kan, bisa datang ke halaman RRI Jambi ya pendengar ya, karena banyak sekali jajanan-jajanan viral atau juga para pelaku UMKM kita yang luar biasa sekali untuk memeriahkan rangkaian HUT RRI dan juga RRI PES ya, bersama kolaborasi bersama dengan Jambi Night Culinary ya. Baik pendengar, Anda yang pengen makan bolen, terus juga dimsum, ada juga aneka minuman ya, terus juga angkringan, juga banyak sekali pokoknya ya, datang aja langsung ke halaman RRI malam hari ini terakhir ya, jangan lewatkan pastinya. Ya baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi, karena nanti tepat jam 19 waktu Indonesia Barat saya akan ajak Anda untuk menyimak warta berita Pro 3 RRI ya. Dan pastikan Anda tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

0: Kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wilayah di sekitarnya tertutup kabut asap. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat. Berdasarkan riset 2013 yang dilakukan WHO, polusi udara dapat menyebabkan kanker pada manusia, terutama kanker paru-paru. Selain menyebabkan kanker, polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem pernapasan atau paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh, seperti diare, malaria, dan radang paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara mencegah dampak polusi udara pada kesehatan kita? Pakai masker saat keluar rumah, bersihkan lantai dari debu dan kotoran tempat tinggal secara berkala, jaga kelembaban udara di dalam rumah, jaga asupan cairan dalam tubuh, konsumsi makanan-makanan sehat. Penelitian yang dilakukan Universitas Otago juga menyebutkan vitamin C lebih lama bertahan di dalam jaringan tubuh jika melalui buah dibandingkan dengan suplemen.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, masih bersama saya Sulandari ya. Dan pendengar, kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 RRI di malam hari ini, tepat jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada, cuman sore terakhir jam 4 ke pasar.
8: Kontak itu apa hilangnya?
7: Jaringannya hilang, Pak. Enggak.
9: Ada lagi kabarnya, TKB.
7: Ini jaman.
9: Jaringannya buruk lah.
7: Enggak, sama
9: ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
8: Kalau bicara mengenai kondisi kapal, ada nggak, Bu?
7: Kadang-kadang.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balab menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti ya. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja kan?
12: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin. Sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC. Operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
14: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
15: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
14: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma sekolah jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Misalkan mau edukasi yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari pesan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APD itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
14: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembusuro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anung Kusuma melaporkan.
0: Negara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub jangan lupa kerja keras di klub dan semoga Allah mendapatkan kita di dalam pemain di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Tanai Pura, Pro 1 RRI Jambi terus memberikan siaran, hiburan, berita dan tentunya informasi-informasi menarik lainnya ya. Bersama saya Asti Landari, jelang ke Formasi 20 waktu Indonesia Barat, saya temani Anda untuk segmen Jambi sore ini tadi di jam 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, bagi sebagian anak muda, membeli kopi sebelum memulai aktivitas itu sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Benar gak? Baik itu rutinitas atau aktivitasnya pagi, siang, sore, ataupun malam hari ya. Harganya terlihat kecil ya, pendengar ya. Tetapi jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan tersebut ternyata bisa menghabiskan anggaran yang cukup besar. Bayangkan jika secangkir kopi itu harganya Rp30.000, dibeli setiap hari. Nah, dalam satu bulan, uang yang dikeluarkan bisa mencapai sekitar Rp900.000 jika dihitung selama 30 hari ya. Dan jumlah tersebut bahkan belum termasuk pengeluaran tambahan saat nongkrong ya kan. Ada juga yang pengen beli makanan ringan atau juga memesan minuman yang kedua selain kopi. Wow. Tanpa disadari, kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali ini dapat menjadi salah satu pengeluaran rutin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi Gen Z, ngopi tidak selalu sekedar soal minuman, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup dan ruang untuk

sosialisasi. Ya, kedai kopi kerap menjadi tempat bertemu teman, mengerjakan tugas, bekerja, hingga sekedar mencari suasana baru saja ya. Masalahnya bukan pada kopi atau aktivitas nongkrong itu, pendengar. Yang mana nih? Melainkan seberapa sering dan seberapa besar uang yang dikeluarkan. Jika pengeluaran untuk kopi mulai mengganggu kebutuhan utama atau membuat seseorang itu kesulitan menyisihkan uang, kebiasaan tersebut perlu dievaluasi. Iya, mendingan salah satunya, salah satu cara sederhananya adalah menentukan anggaran khusus untuk nongkrong setiap bulan. Dengan begitu, aktivitas ngopi tetap bisa dilakukan tanpa membuat pengeluaran harian itu tidak terkendali. Nah, pilihan lainnya adalah mengurangi frekuensi membeli kopi di luar dan membuat kopi sendiri di rumah ya. Selisih uang yang biasanya digunakan untuk membeli kopi itu dapat dialihkan untuk menabung, kebutuhan lain, atau keperluan yang lebih prioritas ya. Apalagi nih yang punya target ya, akhir tahun ini mau menutup masa lajangnya. Banyak-banyak kurangin ngopi deh ya. Oke, baiklah pendengar, dimana saja Anda berada, untuk itu pastinya kita harus bisa memilah dan memilih ya. Kita sendiri nih yang tahu ya kan, mau kebutuhan dulu atau keinginan ya kan. Lanjut pendengar, Gen Z saat ini juga menjadi tempat yang paling diminati, bukan kafe atau tempat kopi atau kedai-kedai kopi, namun nge-gym ya, olahraga nge-gym ini bisa menjadi ruang healing baru bagi Gen Z. Bukan hanya sekedar olahraga ya, gym kini jadi ruang healing baru bagi Gen Z, benar gak? Pergi ke pusat kebugaran atau gym kini tidak selalu identik dengan keinginan membentuk otot maupun menurunkan berat badan. Karena bagi sebagian anak muda, aktivitas tersebut mulai menjadi bagian dari cara melepas penat, pendengar, setelah menjalani rutinitas sehari-hari. Nah, fenomena ini semakin menarik perhatian seiring munculnya kebiasaan generasi muda menjadikan olahraga sebagai waktu untuk menenangkan pikiran. Bertemu teman sekaligus menikmati suasana di luar lingkungan kerja ya, maupun juga kampus. Liputan 6.com, media daring nasional yang memiliki kanal khusus gaya hidup, pada 10 September 2026 mengangkat fenomena gym jadi ruang healing baru Gen Z untuk menggambarkan semakin luasnya alasan anak muda mendatangi pusat kebugaran. Menariknya pendengar, tren olahraga di kalangan anak muda belakangan ini juga semakin berbaur dengan kegiatan sosial dan hiburan, sehingga pengalaman berolahraga itu dibuat terasa lebih santai serta menyenangkan ya. Dan pastinya pendengar, ini bisa menjadi pilihan ya, karena memang untuk olahraga kita harus memang meluangkan waktunya ya, setiap hari 10 sampai 30 menit setiap hari ya.

Pendengar, gorengan tidak untuk dikonsumsi setiap hari, benar banget ya. Karena memang gorengan berbagai jenis makanan yang dicelup ke dalam adonan tepung lalu digoreng rendam di dalam minyak panas. Nah, makan gorengan setiap hari, terutama dalam jumlah banyak, itu ternyata dapat meningkatkan asupan kalori dan lemak ya, sehingga dalam jangka panjang ini beresiko menyebabkan kenaikan berat badan, kolesterol tinggi, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Dampaknya bergantung pada jumlah, jenis minyak, ukuran porsi, serta keseluruhan pola makan. Bukan berarti satu potong gorengan sesekali langsung berbahaya. Nah, hal penting diperhatikan ketika konsumsi gorengan setiap hari yang dihimpun dari berbagai sumber terpercaya. Efek yang mungkin terjadi, berat badan naik, benar. Kolesterol dan kesehatan jantung memburuk, iya betul Nian. Risiko diabetes tipe 2 meningkat, benar sekali. Gangguan pencernaan, asupan gizi menjadi kurang seimbang. Dan paparan senyawa hasil pemanasan penggorengan pada suhu tinggi dapat menghasilkan senyawa seperti akrilamida, terutama pada makanan bertepung yang digoreng hingga sangat coklat warnanya. Kalau saran saya sih boleh sih ya makan gorengan, tapi tidak berlebihan, dan mulai sekarang mungkin boleh pelan-pelan dikurangi ya, seperti itu. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di program 1 RRI Jambi ya, dan khususnya bersama saya Astu Landari. Untuk malam hari ini saya tuntaskan kebersamaan kita ya, karena selepas ini akan ada rekan Adi Putra yang akan menemani Anda di segmen Jambi malam ini ya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Disa, Disa, ini kenapa banyak baju digantung? Ini juga baju kotor kamu tumpuk-tumpuk. Tahu nggak kalau baju ini bisa membuat sarang nyamuk?
1: Enggak kok, Bun. Aman.
0: Aman, aman. Apanya yang aman?
2: Hey! Waspada, demam berdarah. Perangi nyamuk dengan cermat.

Perhatian, perhatian, telah terdeteksi adanya potensi gempa bumi dengan kekuatan di wilayah X. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tetapi waspada. Siapkan diri dan keluarga Anda. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat. Selalu pantau informasi dari BMKG dan pihak berwenang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mandíbula Radio. Mandíbula Radio.
1: Produksi RRI Bandar Lampung.
2: Bandar Lampung.

0: Leh, bangun Leh. Kamu kan ada jadwal ronda malam ini.
1: Ya, Mak. Ya, ntar.
0: Ya udah, bangunlah cepet, Leh.
1: Ntar, nunggu dijemput sama Usen aja lah. Katanya dia mau jemput, tunggu aja lah.
0: Ya kamu bangun dulu dong, Leh. Siap-siap. Jadi kalau Usen jemput, langsung berangkat.
1: Ya, bangun.
2: Assalamualaikum. Leh. Oi, Leh. Ayo berangkat lagi ronda, Leh. Ini udah sama Oo.
1: Ayolah berangkat. Mak, pergi dulu ya.
0: Iya. Ingat ya, hati-hati. Kalau ada yang gak beres, langsung telepon Pak RT atau telepon polisi, Leh.
1: Iya, Mak. Ya, pergi dulu, Mak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Oh, Leh, kita ini ronda gak ada yang bawa kopi apa kamu orang ini?
3: Enggak, Sen. Kan gue gak ngopi.
2: Mentang-mentang kamu ini gak ngopi, laju gak buatin kopi apa, Oh?
3: Karena gue gak ngopi, jadi ya gak bisa buat kopi, Sen.
2: Alasan aja kamu ini. Dasar pelit kamu ini, gak mau buatin, kan?
1: Lah, kamu sendiri kenapa gak buat kopi, Sen? Mana kopi kamu?
2: Gula di rumah habis, Leh.
1: Heis, dasar aja. Kamu juga pelit. Nyalin ook aja.
3: Leh, Sen. Kenapa ya? Kalau jadwal ronda, kita selalu ditaruh di malam Jumat. Kenapa nggak yang hari-hari lain gitu?
2: Heis, Oh. Kayak nggak tahu aja kamu ini. Bapak-bapak yang lain itu nggak mau kalau kegiatan malam Jumatnya keganggu. Nggak kayak kita ini yang jomblok-jomblok ini. Iya.
3: Emang bapak-bapak itu ada kegiatan apa, Sen? Terus hubungannya dengan kita yang jomblo di malam Jumat itu apa?
1: Hais, udah lagi sih, Ok. Gak usah banyak tanya lah. Susah paham kamu
2: itu. Kasih tahu dulu, Oo itu gak paham, Leh.
1: Gak bakal paham dia itu, Sen.
3: Kalau orang nanya malah dimarahin.
2: Berisik kamu orang dua ini. Udah gak ada kopi, berisik lagi. Mana cuaca dingin kayak gini, banyak kabut. Ngeri bener loh cuaca ini.
1: Oh ya, Sen ya. Saya ini ngeliatnya kayak, apa sih, serem gitu loh. Horor.
3: Leh, Sen. Katanya nih ya, kalau malam-malam kabutnya tebel, terus dingin kayak gini, ada yang mau lewat.
2: Udah lagi, Oh. Lewat-lewat apa? Masa mau lewat nunggu-nungguin kabut? Siapa juga yang mau lewat malam-malam gini, Oh? Kalau nggak maling.
3: Tapi kalau kabut tebel gini, katanya yang mau lewat itu
1: Sen, Oh, coba lihat. Lihat ke arah gapura, No. Lihat nggak? Ada cewek jalan tuh ke arah kita. Coba, siapa lah malam-malam gini? Kok masih di luar? Siapa lah itu, Sen?
2: Mana, Leh?
3: Iya bener, cewek. Siapa ya itu ya? Pada kenal nggak?
2: Ya mana kelihatan? Alangkah tebel kabut itu, saya suruh ngeliat. Udah biar aja kita tunggu di sini, baru kita tanya nanti kalau udah lewat depan sini.
1: Mbak dari mana? Terus mbaknya mau kemana? Mbak rumahnya di mana? KTP? NPWP bawa nggak, Mbak?
2: Oi, Saleh. Alangkah banyak pertanyaan kamu. Kamu nanya kayak kertas pendaftaran kudu lengkap bener, Leh.
3: Lah, Mbak, kok malah jadi nangis?
2: Nah, gara-gara kamu ini, Leh, banyak bener nanya. Nangis deh ini jadinya. Maaf ya, Mbak ya, temen saya ini memang kayak gini orangnya, banyak tanya. Ya, wajar-wajarin aja lah ya, Mbak ya.
4: Saya takut.
2: Kenapa Mbak ini takut? Saya ini ganteng, Mbak, gak usah takut lagi.
3: Wih, Sen, dia tuh takut karena jalan sendirian malam-malam. Dasar sok ganteng.
2: Ya kirain, oh gitu rupanya.
1: Yaudah-udah gini. Kalau gitu kita antar mbak ke rumah mbak aja ya, biar mbaknya gak takut.
4: Iya, makasih.
3: Sen.
2: Woi,
3: kok gue ngerasa ada yang aneh ya?
2: Aneh kenapa, Ok?
3: Gue ngerasa ada yang aneh sama mbak ini. Masa dari tadi jalannya nunduk aja, terus tangannya tuh juga kaku. Bawaannya merinding juga dari tadi. Pasti ada yang gak beres ini, Sen.
2: Gak beres kayak mana, Ok? Jelas aja kamu merinding. Lihat aja celana kamu itu, celana pendek. Kayak mana gak merinding, gak kedinginan apa kamu ronda pakai celana pendek? Udah kayak mau ke pantai aja kamu ini.
1: Iya juga kamu ini, Ok. Ronda itu pakai celana panjang, ini malah pakai celana pendek. Sen, Ok. Itu mbaknya kok jalannya ke arah kontrakan kosong ya? Apa emang udah ada yang nempatin ya, Sen ya?
2: Mana sih tahu?
3: Iya ya, kata emak di kontrakan itu angker.
2: Udah lagi, Ok, leh. Sujon bener kamu orang dua ini. Siapa tahu cuma lewat doang kita ini.
4: Ini rumah saya. Ayo, silakan masuk.
3: Leh, Sen. Jangan masuk. Jangan masuk. Gue ini ngerasa ada yang gak beres. Soalnya, setahu gue kontrakan ini kosong.
2: Sudah lagi kamu ini, Ok. Coba kamu lihat dulu. Gak mungkin rumah rapi kayak ini kontrakan kosong. Aneh-aneh aja kamu ini, Ok.
1: Iya benar kamu ini, Ok. Udahlah, masuk-masuk aja lah.
2: Udah lagi lah kita masuk. Kalau gak kamu tunggu sini. Di depan sini pakai celana pendek kamu itu.
3: Gak, jangan. Yaudah, gue ikut masuk aja.

0: Tunggu sebentar ya mas, saya buatin kopi dan gorengannya dulu.
1: Iya, iya mbak, makasih.
0: Ini silakan kopi dan gorengannya.
2: Woi mbak, alangkah cepet bikin kopinya. Baru nawarin, udah dateng aja.
3: Yuk, yuk, minum yuk, kita minum kopinya.
2: Ya iyalah, minum kita ini. Alangkah enak kopi ini.
4: Lumayan kan, kita bisa minum kopi sama makan gorengan. Terus, untung kita ketemu sama mbak ini. Hah, mbak? Ya, mbaknya kemana? Sen, oh, mbaknya kemana? Tadi kan di depan kita.
5: Iya, kemana ya?
2: Alangkah gelap amat ini jadinya sih. Kamu orang dua kemana weh? Alangkah gelap amat ini. Gorengan masih di mulut. Kayak mana ini? Eh, oh, gimana kamu orangnya?
4: Sini, di sini Sen, di sini.
6: Tolong saya.
2: Nah, itu dia suara mbak tadi. Di mana dia tuh? Ngapa bau kayak gini, weh? Kayak bau busuk. Oh? Lah, kecium apa enggak, weh?
4: Iya, Sen. Makin nyengat baunya. Malah merusak selera makan ini. Makin gak enak malah gorengannya ini.
3: Tekan. Gue bilang juga apa, ada yang gak beres sama mbak ini. Kamu orang dibilang gak percaya sih.
2: Eh udah lagi, oh lah. Kamu juga makan sama ngopi di sini.
3: Siapa yang gak mau, Sen, ditawarin kopi sama gorengan.
2: Ay, sudah lah, diem lah kamu orang inilah. Lep, lep,

0: Mbak. Minta tolong mbaknya ini di mana? Minta tolong tapi enggak kelihatan, kayak mana mau nyarinya? Mbaknya ini sebelah mana? Gelap semua di sini nih.
1: Sen, coba kamu senter pakai handphone kamu, Sen. Cepat hidupin, Sen.
0: Oh iya juga ya. HP saya ini kan baru. Mana RAM-nya 4 GB? Ya kan? Kamu tahu sendiri beli counter Mamat botak itu. Bagus benar kan belanja di situ?
1: Hidupin lagi senter kamu itu, Sen. Kita ini enggak nanya kamu beli di mana. Cepat hidupin lah.
0: Iya. Kita ini perlu senternya ya. Maaf leh, saya semangat bener nunjukin HP baru ini. Allahu Akbar. Kenapa ngaget-ngagetin mbak depan-depan sini langsung?
1: Aduh, mau copot jantung saya ini?
2: Astaga. Iya Sen, aku juga bisa lihat wajah mbaknya kok jadi rusak. Terus banyak tanahnya, ya ampun. Mbak, jangan ganggu kita, Mbak. Jangan, kita cuma ronda.
1: Iya, Mbak. Jangan ganggu kita lah, Mbak. Kita ini cuma pengen kopi sama gorengan tadi. Ampun, Mbak. Ampun.
3: Tolong saya.
0: Mbak, kita orang tiga ini niat mau nolongin. Cuma cara Mbak kayak gini ngagetin kita ini. Kayak manalah perasaannya kalau kayak gitu? Mana muka Mbak serem, rusak kayak gitu. Ngeri lah kita orang ini, Mbak.
3: Saya cuma minta tolong ke kalian. Jasad saya tolong dipindahkan. Saya korban begal. Motor saya dirampas. Saya dikubur di bagian halaman belakang kontrakan kosong ini. Tolong saya. Saya mohon. Tolong kabari keluarga saya juga.
0: Kalau cerita pelan-pelan kayak gini kan enak. Mbak gak usah ngaget-ngagetin kayak tadi. Mana gelap. Mbaknya tiba-tiba ngilang, tiba-tiba muncul. Maksudnya apa? Ya udah, nanti kita bantuin pokoknya mbak. Tenang aja. Cuma kita mau pergi dulu. Serem pula kita ngeliat tampilan mbak kayak gini ini. Nah kan baru diomong kan, ngilang. Udah saya bilang mbak, jangan ngagetin lagi. Ini muncul, ini hilang. Kayak gini yang bikin kerok ini mau nolonginnya.
2: Leh, Sen, yuk kita pergi aja yuk sekarang yuk. Keburu mbaknya muncul lagi.
1: Yuk Sen, yuk. Sekalian kita lapor polisi sama Pak RT. Yuk, serem
0: ya. Ya udahlah yuk, kita pergi aja. Udah basah semua kayaknya celana ini.
2: Leh, Sen, kopi sama gorengan yang tadi gimana ceritanya?
0: Kamu ini masih mikirin gorengan sama kopi. Nanti kita bikin sendiri.
2: Maksud gua, gorengan sama kopi yang kita makan tadi itu, apa itu? Kan kontrakan itu kosong, gak mungkin ada kopi sama gorengan.
1: Nah, iya. Bener juga kata Ook ini, Sen. Jadi apa lah yang kita makan sama kita minum tadi itu, Sen?
0: Nah, udah lagi lah, yang penting kita pergi dulu. Udah masuk perut juga tadi itu.
4: Terima kasih ya, Mas.

Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Changqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu satu raja, satu ratu, dua benteng, dua kuda, dua gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, kembali bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan musik dan informasi menemani kebersamaan kita. Ya, Presiden Prabowo ungkap tantangan global, perubahan iklim, dan juga kebencanaan.

Ya, Presiden Prabowo ini Subianto menyampaikan tantangan global ini seperti perubahan iklim dan juga isu kebencanaan. Presiden Prabowo mencontohkan Indonesia sebagai negara kepulauan berada kawasan cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Dan kondisi tersebut juga membuat Indonesia rentan terhadap berbagai situasi kebencanaan, termasuk juga kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, hingga aktivitas gunung berapi. Ya, Presiden Prabowo mengatakan negara lain juga merasakan dampak perubahan iklim dan juga bencana lainnya. Indonesia tidak sendirian menghadapi tantangan global tersebut. Di sisi lain, Indonesia memiliki sumber daya alam seperti mineral kritis, termasuk juga logam, tanah, dan juga keberadaannya sangat langka. Kemudian sumber energi terbarukan untuk pengembangan teknologi masih bersih ini, hingga hutan yang menjadi bagian penting bagi kehidupan dunia. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang Presiden Prabowo ungkap tantangan global ini perubahan iklim dan juga kebencanaan, Anda dapat membaca di rri.co.id. Informasi berikut ini, Polri perkuat operasi SAR KM Virgo Transport 8, 3 kapal polisi dikerahkan. Ya, Polri memberangkatkan 3 kapal polisi untuk memperkuat operasi SAR KM Virgo Transport di perairan Kalimantan Selatan. Sebanyak 118 orang masih dalam tahap pencarian, sementara 125 orang telah dievakuasi hingga Minggu pagi. Karo Penmas ini Dip Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo ini Wisnu Andiko mengatakan pencarian masih menjadi prioritas utama saat ini. Operasi dilakukan bersama Basarnas, TNI, AL dan juga KSOP, pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait. KM Virgo Transport ini 8 berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sebelum dilaporkan hilang kontak pada pukul 2:05 WITA. Posisi terakhir diperkirakan sekitar Pulau Masalembu. Ini berjarak 86 mil laut dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Data sementara hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat tercatat person on board ini sebanyak 243 orang. Rinciannya disampaikan mencakup sekitar 215 penumpang dan juga 30 awak kapal. Dari jumlah tersebut 124 orang ditemukan selamat dan 1 orang meninggal setelah berhasil dievakuasi. Sementara 118 orang masih berada dalam proses pencarian oleh seluruh unsur SAR gabungan. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang Polri perkuat operasi SAR KM Virgo Transport 8, 3 kapal polisi dikerahkan dan dapat membaca di rri.co.id.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Wah, maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, Anda dapat mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 di 99,4 MHz, Morobungo dan juga Sarolangun 95,8 MHz, dan juga Bangko 99,8 MHz, Tunggal Ilir 99,0 MHz.

Ya, kembali Musi dan Informasi. Informasi berikut ini Satria Muda Indonesia bawa misi diplomasi pencak silat di ke Portugal. Ya, Satria Muda Indonesia atau juga SMI akan membawa misi diplomasi pencak silat di Portugal. Dan juga rombongan dijadwalkan berangkat pada Senin 14 September dan juga berada di Portugal hingga 3 Oktober. Misi ini merupakan undangan dari KBRI Lisabon dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. SMI akan menampilkan pencak silat sekaligus mengenalkan olahraga bela diri tradisional Indonesia. Sebanyak 7 atlet atau juga peraga akan dibawa dalam rombongan tersebut. Mereka terdiri dari 3 atlet putra dan juga 4 atlet putri yang sebagian masih sekolah dan juga kuliah. Rombongan juga didampingi 3 pelatih dan juga 1 pengurus SMI. Para atlet akan menampilkan berbagai unsur pencak silat mulai dari seni tunggal, ganda hingga bergu. Penampilan perdana dijadwalkan berlangsung di kantor KBRI Lisabon pada 16 September. Acara tersebut juga dihadiri perwakilan sejumlah kedutaan besar sebagai bagian dari agenda diplomasi budaya. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Satria Muda Indonesia bahwa MSI diplomasi pencak silat ke Portugal, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Dan kembali ke informasi berikut ini, sering scrolling HP sebelum tidur diketahui dampaknya bagi kesehatan. Kebiasaan scrolling ini ponsel sebelum tidur dapat mengganggu proses istirahat dan juga mempengaruhi fungsi otak. Aktivitas tersebut juga membuat tubuh lebih sulit memasuki waktu tidur sesuai dengan kebutuhan biologisnya. Tidur menjadi waktu penting bagi tubuh untuk melakukan pemulihan dan juga regenerasi sebagai berbagai sel. Karena itu penggunaan ponsel menjelang tidur dapat mengurangi kualitas istirahat apabila dilakukan terus-menerus. Melansir dari HelloDoc dan juga sejumlah sumber lainnya, paparan banyak layar dalam hari, malam hari ini dapat mempengaruhi berbagai proses tubuh, dampak berkaitan dengan jam biologis dan juga melatonin, keterjagaan mental hingga kekurangnya waktu untuk regenerasi otak. Dan untuk informasi sama sering scrolling HP sebelum tidur, diketahui banyak dampaknya bagi kesehatan, Anda dapat baca di rri.co.id. Dan tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tak aja sini di 88,5 MHz.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah Ma, aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

0: kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan buat Anda yang ingin gabung bersama, di teleponnya di 0811 670 7850. Ya, filosofi singkong adalah lambang kesederhanaan, kerendahan hati, dan juga ketangguhan dalam menjalani hidup apa adanya. Ya, tentunya kita semua pernah makan singkong atau ubi gitu ya, katanya pohon gitu ya. Jadi makanannya tentunya bisa diolah menjadi apa saja gitu ya. Oke, Bang Adi, terima. Halo, malam. Halo.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana nih?
1: Hah? Abang kabarnya bagaimana?
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat juga.
1: Tema kita tidak ada.
0: Temanya tentang singkong. Hobi makan singkong enggak? Hobi makan singkong enggak?
1: Nah, kalau singkong nih bukan main, saya favorit saya singkong nih, walaupun makanan kampung itu favorit saya. Goreng, merebus itu saya suka pakai cabai.
0: Woi, mantap gitu ya.
1: Ya, kata orang Padang itu pakai sambalado.
0: Sambalado, iya. Dicolot-colot gitu ya, dicolot-colot gitu ya, makannya gitu ya.
1: Di simpang jelutung itu apa namanya itu, Royal.
0: Ya.
1: 2000 besar-besar, Bang. Kalau dua biji makan tuh, makan siang sudah selesai.
0: Selesai, gitu, kenyang ini.
1: Iya. Iya. Kalau dalam setiap biji orang di itu saya beli terus. Cakwe saya bawaan itu paling hobi saya.
0: Iya.
1: Saya jarang ditemukan juga di jalan-jalan orang jual gorengan, yang ketemu bakwan, risol, gorengan lain.
0: Iya, tapi kan ada tuh di depan simpang kawat tuh ada tuh.
1: Simpang kawat nggak ada, Bang.
0: Ada singkong meledak gitu.
1: Wah, itu kurang enak, Bang.
0: Oh, tapi singkong.
1: Bumbu kayak bumbu ini, nah bumbu apa namanya itu yang dijual-jual orang itu?
0: Bumbu tabur lah, bumbu bubuk gitu ya.
1: Iya, pakai bumbu itu yang alami saja goreng itu enak.
0: Iya.
1: Itu pakai bumbu
0: getuk. Iya. Oke.
1: Lebih rambat suka saya.
0: Kalau makan getuknya ya, hobi kah?
1: Nanti tuh, Bang, pakai kelapa.
0: Pakai kelapa gitu ya, iya. Kemarin makan getuk gitu.
1: Gula merah tuh kan?
0: Iya.
1: Enak, Bang. Apa hobi ya?
0: Hobi banget gitu makan itu, singkong. Oke, siap. Kalau gitu lagunya Bang Adi, ada Jikustik dengan Setia, ada juga tempat seperti tak ada tempat seperti surga, ada Bagai Bunga, ada lagu Suri.
1: Yang pertama aja, Bang.
0: Jikustik gitu ya, Setia. Oke. Lagunya buat siapa ini? Yuk.
1: Lagu pertama-tama buat Abang Adi. Salam sehat. Dipanjangkan umur, diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terus buat Dikaku yang ada Ternate, kalau lagi monitor, semua monitor sayang. Semoga Dikaku baik saja di sana. Siap. Tidurnya jangan terlalu malam sayang, disaki.
0: Iya.
1: Ini jam 1 malam, jam 12 malam ini tuh. Ternyata guna itu, beta tidak suka itu deh.
0: Iya.
1: Terus baca Intan, Perlo, Aceh, Tina, Bumati, Indonesia, Bukde, Anita, Bumatia, Iminya, Bumatia, Bumatia, Bumatia, Bumatia, Bumatia, Bumatia, Bumatia, Bumatia, Bumatia, Bumatia, Bumatia,
0: buat semua-semuanya gitu ya.
1: Dari asal menjadi ranti, okay. Jadi satu.
0: Siap.
1: Terima kasih, Bang.
0: Yo. Malam juga. Ya, kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811 670 7850.

0: Oke, halo malam.
1: Malam Bang Edi.
0: Malam juga, apa kabar Bang Yoga?
1: Alhamdulillah baik, Bang
0: Edi. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat juga nih Bang.
1: Apa Bang Edi?
0: Alhamdulillah baik, sehat gitu.
1: Sama Bang Edi.
0: Iya deh.
1: Lagi duduk di luar.
0: Oke.
1: Kayaknya kabutnya udah mulai-mulai agak hilang.
0: Agak hilang
1: ini kabutnya.
0: Iya, iya. Anak-anak mulai sekolah juga.
1: Iya.
0: Oke.
1: Temanya malam ini singkong kayaknya.
0: Singkong namanya. Hobi makan singkong kah?
1: Hobi loh, Ngadi.
0: Hobi.
1: Singkong di samping rumah ini ada dicabut-cabut. Singkongnya, Bang Ngadi.
0: Kecil-kecil gitu ya?
1: Kecil. Biasanya besar-besar pun kena hujan.
0: Iya.
1: Tapi agak pahit itu, Bang Ngadi.
0: Oh gitu?
1: Nggak bagus kalau hari panas. Ya, cabut itu keras.
0: Iya. Oke.
1: Enggak zaman zaman kecil-kecil dulu dicampur sambal lado enak
0: nih. Woi mantap benar ya. Sambal terasi juga gitu ya.
1: Terasi pakai toilet.
0: Oke baik. Lagunya sudah Bang Adi siapkan. Tak ada tempat seperti surga. Ada juga bagai bunga. Ada lagu sore.
1: Tak ada tempat seperti surga lah Bang Adi.
0: Oke siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Perdana dari Bang Andik sih, Ekla Winata.
0: Iya.
1: Salam tuh Bang Andik tadi.
0: Oke, siap.
1: Bungo Bang Jede, Bang Jede. Sorry. Tobi. Terus buatnya Bu Aisyah. Terus buatnya saya. Buat Pengerap Adi Trisno.
0: Terus
1: buatnya Mbak Anita. Mbak Anita.
0: Buat semua-semuanya gitu ya. Oke.
1: Buat semuanya aja lah Bang Adi.
0: Oke siap. Oke.
1: Buat Bang Adi. Lalu mempermurah rezeki.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kalau harus segera dan Bang Adi.
0: Iya.
1: Berkatan kuasa Bang Adi.
0: Oke, siap.
1: Kasih tadi waktunya Bang Adi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kembali masih bersama di teleponnya di 0811 670 7850. Ya, Bang Adi, terima. Halo. Halo, malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, Mas Tarsan, apa kabar malam hari ini?
1: Sehat, Bang Adi.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya.
0: Bayung Lincir gitu.
1: Iya, perbatasan Palembang Jambi, Bayung Lincir. Iya,
0: ini cerita tentang ubi tadi gitu. Sedang ubi rebus, ubi goreng, ubi bakar.
1: Penasaran nih, ubi yang ubi kayu kok singkong.
0: Singkong, ubi kayu, ketela pohon.
1: Ketela pohon.
0: Ya, ubi juga judulnya.
1: Kalau kami orang Jawa bilang satu bahkan seribu macam rasa itu lah.
0: Iya.
1: Mau dibuat apa saja tetap enak.
0: Buat sambal juga bisa gitu ya.
1: Buat onde-onde, buat cenil, buat ketuk, buat krepek, buat pokoknya macam-macam.
0: Okay.
1: Buat pelang. Yes, pokoknya memang kalau makanan singkong nih nggak usah malu-malu, biar dibilang anak singkong tapi enak.
0: Enak, benar gitu ya. Iya.
1: Nah, kenapa tuh kebun ada banyak, tapi kemarin jadi banyak yang makan ini sama.
0: Oke, baik. Lagunya sudah banget disiapkan juga, ada bunga bagai bunga, ada juga lagu Suri, ada melangkah di atas awan. Kado ulang tahun.
1: Yang melangkah di atas awan siapa yang nyanyi itu?
0: Roni Sianturi.
1: Oke, artis lama itu.
0: Iya,
1: Roni Sianturi.
0: Oke.
1: Lagu 90-an itu loh ya.
0: Oke.
1: Oke lah, salamnya yang baru masuk tadi siapa ya?
0: Baru masuk tadi. Ada Bang Andi Cakrawinata, ada Yoga.
1: Oh iya, makanya semuanya itu untuk Bang Andi.
0: Iya.
1: Kemarin gak sempat. RRI ini pas hari ulang tahun RRI itu dari Jumat tuh sibuk di rumah nih.
0: Iya.
1: Walaupun agak telat tapi tetap mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang 81 bang.
0: Oke, siap.
1: Terus kali di udara.
0: Ya.
1: Salam spesial untuk Bu Yani, kabarnya gimana itu?
0: Oh, udah lama nggak gabung gitu ya.
1: Oke, selamat gabung gitu aja bang.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik-baik di mana-mana pada kita simak terlebih dulu lagunya dan tetap aja di sini.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dinilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

Sebaiknya kamu tahu. Di zaman Kiwari, orang-orang keranjingan lari. Wajar saja, lari memang memberikan banyak manfaat untuk kesehatan secara menyeluruh. Hanya saja, lari tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada beberapa outfit lari yang perlu kamu miliki agar terhindar dari cedera dan bahaya lainnya. Ada beberapa outfit dan perlengkapan yang dibutuhkan saat lari. Berikut di antaranya. 1. Topi. 2. Jaket anti ultraviolet. 3. Legging. 4. Jogger pants untuk perempuan berhijab. 5. Pelindung lutut. 6. Sepatu lari. 7. Tumbler atau botol air minum.

Ya, seperti pohon singkong ini menyimpan hasil utamanya atau umbi dalam tanah, bukan di atas atau juga dipamerkan di pucuk pohon. Nah, ini melambangkan singkong ini rendah hati. Ini mengajarkan kita untuk tidak sombong atau juga suka pamer, meskipun memiliki kemampuan atau juga kedudukan tinggi. Nah, pohon singkong itu tangguh dan juga adaptif. Singkong bisa tumbuh berbagai jenis tanah, tanah dan juga bertahan dalam kondisi cuaca yang sulit. Dan ini melambangkan ketahanan mental untuk tetap kuat menghadapi berbagai cobaan hidup tanpa banyak mengeluh. Ya, di teleponnya di 0811670785.

Ya, buat Ibu Dayani apa kabarnya malam hari ini, Bang Jiji, gitu ya, Bang Kadir CS gitu ya. Bang Abdullah juga apa kabarnya malam hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu.

0: Ya, Bang Adi terima di teleponnya. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kisah Dewo?
1: Alhamdulillah, kami semua sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, semoga juga Allah memberkati Bang Adi keluarga tentunya sehat ya, Bang ya.
0: Oke. Oke, Diki. Hobi makan singkong, Bi?
1: Wah, paling hobi.
0: Nanam sendiri iya. Atau gimana?
1: Ada nanam juga, Bang Adi. Kanalnya di kebun tuh ya. Di mana Bang Adinya? Ibarat peribahasanya itulah, daun singkongnya aja, Bang Adi.
0: Iya.
1: Banyaknya. Jadi kalau di kebun, nggak nanam daun singkong, sekitar, Bang Adi. Karena kalau beli, iya, kalau beli kan alangkah enaknya nanam, lahan ada sedikit, walaupun gimana ditanamin, kan akhirnya nggak beli, Bang Adi.
0: Iya.
1: Atau kata lagi, ujungnya tuh, Bang Adi. Banyak aneka ragam, bisa dibikin apa-apa, bisa, Bang Adi.
0: Iya.
1: Itulah. Saya kata Bang Adi, banyak mempunyai rasa tak bongol keadaan habis, masih juga dia mau hidup, Bang Adi.
0: Oke. Oke Deki, lagunya ada Bagai Bunga, ada juga lagu Sorry, ada Kado Ulang Tahun, Aku dan Wanita, ada juga Pembuat Teh, ada Kemarau Terakhir.
1: Kemaraunya aja Bang Adi, semoga cepat selesai Bang Adi ya.
0: Oke, siap.
1: Monitor kabar-kabar di Jambi udah ada hujan Bang Adi ya.
0: Ada kemarin.
1: Iya, cuman pas berbatasan antara Muaro Jambi dengan Musi Banyu Asin, belum terbagi di sebelahnya Bang Adi.
0: Iya.
1: Dari Muaro Jambi dia di tepi batas itu udah mulai lebat kemarin Bang Adi. Salam ya Bang Adi ya.
0: Oke, salamnya buat siapa aja nih?
1: Ya, salam pertama tentunya buat Bang Adi ya. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Yang menyertai senantiasa Bang Adi semoga sehat, murah rezeki, dari mana betapa dan bencana tentunya. Ya.
0: Oke, siap.
1: Ada Bang JJ yang selalu tanggung. Selamat malam Bang JJ, ada Bang Bahirinya juga, ada Bang Ramlan, Bang Abdul, Abdul KS, ya. Ada Mas Kristi yang dimandiangin juga tuh, Bang Yuli, penerokan ya. Ada Bunda Yani, Bunda Yati Sargawi tentunya, ada Peru.
0: Okay.
1: Ada semuanya lah,
0: okay.
1: Bang Adi ya.
0: Yo.
1: Dalam kompak semuanya, siap. Semoga Bang Adi tetap sehat selalu. Selamat
0: amin,
1: malam, salam tugas Bang Adi. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kisah Dewo yang udah gabung juga bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kembali masih bersama di 0811670788850.

0: Ya, Bang Adi, terima kembali. Halo, malam.
1: Malam Bang Adi, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Bang Adi.
0: Dengan siapa?
1: Sama Pak Gunawan, Bang Adi.
0: Oke, apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Adi. Ada hujan sekali
0: baru nih. Woi, udah ada hujan gitu ya?
1: Ya, kemarin malam kemarin hujan tuh kan.
0: Mm-hmm.
1: Tapi hujannya belum nyebelah ke Sumatera Selatan, Bang Adi, baru batas-batas itu.
0: Iya, hujan buatan katanya.
1: Mungkin.
0: Iya. Oke, hobi makan singkong nggak?
1: Kalau biasanya kalau saya lagi tani kan singkong nanam sendiri, Bang Adi, memang. Mm-hmm.
0: Itu ya.
1: Singkong itu kan makanan menunjang makanan seperti beras, memang kan.
0: Iya.
1: Karena untuk makan ringan sehari-hari di rumah gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Ya zaman susah saro perang dulu kan ubi nggak ada yang apa kan nanam semua orang kan. Beras kan nggak ada kan.
0: Betul.
1: Kalau sekarang kan udah banyak makanan gitu kan.
0: Siap. Oke.
1: Karena kita udah merdeka kan.
0: Oke, ini lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada Bagai Bunga, lagu Sore, ada Kado Ulang Tahun, Aku dan Wanita, ada Pembuat Teh.
1: Ah, Pembuat Teh Bang Adi.
0: Pembuat Teh aja, oke deh. Lagunya buat siapanya nih?
1: Ya, untuk semua pen yang menitur pada malam hari ini lah Bang Adi.
0: Oke, siap.
1: Untuk semua teman-teman kita gitu kan, yang di Pro 1 juga gitu kan.
0: Oke.
1: Itu aja Bang Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Adi, terima. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Bohori?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Adi, apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga.
2: Alhamdulillah kabar sehat Bang Adi ya.
0: Iya. Oke deh. Hobi makan singkong, Bang?
2: Iya, hobi.
0: Iya, ya. Pakai apa biasanya? Direbus, digoreng, apa dia apa bakal?
2: Direbus Bang Adi.
0: Direbus gitu ya.
2: Iya, dibikin keripik misalnya.
0: Keripik bisa juga. Iya. Mantap rasanya. Semua
2: lebih satu lagi
0: dia. Iya.
2: Iya lagi.
0: Oke, lagunya ada bunga bagai bunga, ada lagu Sore, ada Kado Ulang Tahun, Aku dan Wanita.
2: Apa kado ulang tahun?
0: Kado Ulang Tahun dari Elit.
2: Oke.
0: Oke, lagunya buat siapa aja nih?
2: Ya, salah-salah untuk Bang Nomelan, Barudi, Bajimon, Waudin, ada Indra, Jempero, Landai juga, Mak Cintanya juga, untuk Bang Buja, untuk KDCS-nya juga, Putra Banten, atau Bang Julinya juga, Padinya juga, Mama Isa, atau Sofri-nya juga, untuk Kang Sule, untuk semua sama dia.
0: Oke, siap.
2: Untuk Bang Joga juga, spesial untuk Bang Adi, semua selalu selangka sama dia.
0: Yo.
2: Terima kasih, Bang Adi.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Leo diperut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Anda masih bersama Ruang Rindu.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu merokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

Ya, singkong tentunya dapat diolah menjadi berbagai macam makanan lezat, mulai dari cemilan tradisional hingga hidangan modern yang menggugah selera. Ya, olahan singkong ini, singkong goreng mekar keju, singkong yang direbus dengan bumbu bawang dan juga ketumbar hingga merekah, lalu digoreng garing dan juga diberi taburan keju atau juga bumbu balado. Ada juga keripik singkong, ini irisan tipis singkong yang digoreng garing dengan varian rasa asin, balado atau juga pedas manis. Ada juga getuk singkong yang dikukus, ditumbuk halus bersama gula merah dan juga putih, lalu disajikan dengan kelapa parut. Ada juga tape, singkong yang melalui proses fermentasi dengan tekstur empuk dan juga rasa manis khas. Tape ini bisa langsung dimakan atau juga diolah lagi menjadi rintik atau colenak atau juga bola-bola coklat. Ada juga lemet dan juga saut. Ini lemet adalah parutan singkong dan juga kelapa yang dicampur gula merah lalu dibungkus daun pisang. Sedangkan saut ini adalah singkong yang parut kasar dan juga kukus dengan gula merah. Ada juga kue basah dan juga hidangan modern. Ya, kue talam singkong, kue tradisional berlapis santan gurih dan juga di atasnya adonan singkong gula merah di bawah. Tepung mokap gitu ya, dan juga ini singkong yang difermentasi dan juga dihaluskan menjadi singkong pengganti terigu untuk buat brownies, pizza atau juga mie, sangat sehat dan juga bebas gluten. Ada juga kolak singkong, ini potongan singkong yang dimasak dalam kuah santan dan gula aren hangat. Ya, tentunya makanan tersebut diolah dari singkong atau ubi gitu ya, ubi kayu gitu. Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan buat Anda tentunya di malam hari ini yang lagi santai tentunya bersama keluarga orang terkasih yang dekat di hati, selamat happy dan selamat bersantai, dan juga selamat untuk juga belajar pembaringan untuk beristirahat juga di hari ini.

0: Selana sudah gak muat. Perut semakin membuncit. Bergerak saja sulit.
1: Olahraga, Pak.
0: Ya, ibu bisanya ngomel aja.
1: Ya emang itu tugas ibu kan, Pak, ngomelin bapak. Ibu kan juga sudah mengingatkan untuk menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga. Ngajak bapak jalan kaki setiap pagi. Bapak aja yang ngeyel.
2: Iya, iya. Mana makanan yang mau dimakan, Bu?
1: Lah, ibu baru mau belanja, Pak.
3: Mari, biasakan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur.

0: itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.

0: Bu, jangan pakai di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Eh, Nis-Nis, lihat deh. Kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah. Harganya juga murah banget.
1: Iya sih, tapi coba deh lihat. Ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
0: Lah, emang penting ya?
1: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik nandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
0: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
1: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
2: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum pakai. Karena cantik itu penting, tapi sehat

Ya, baik Bang Adi, mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan juga yang udah gabung bersama di 0811-670-7885-0 di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang, kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

0: katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Billahi minasyaitonir rajim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah tersambung dengan narasumber kita. Ada Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, Mbak Nana.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan menghadirkan satu topik terkait memahami sifat kudroh dan irodah Allah, ya, Pak Ustadz, ya.
1: Iya.
0: Baik. Pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita. Silakan, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan bilisani yafqahu qawli amma badu. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah, dalam soal akidah, Imam Asy'ari menjelaskan bahwasanya setiap orang mukmin, setiap orang Islam yang sudah mukallaf, mereka wajib mengimani 50 akidah. 50 akidah itu apa? 50 akidah itu diantaranya adalah 50 akidah itu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Allah dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Maka ketika dijumlah 20 tambah 20 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 1, semuanya ada 50. Maka setiap mukallaf itu wajib mengimani, meyakini tentang akidah yang 50 itu. Nah, di antara akidah yang 50 itu ada sifat wajib bagi Allah, yaitu ada 20.

Hayyan yang maha hidup, Sami'an maha mendengar, Basiron maha melihat, Mutakaliman yang berbicara. Itu sifat wajib bagi Allah yang 20. Kali ini saya ingin membahas sifat Allah yang ke-7 dan sifat Allah yang ke-8. Sifat Allah yang ke-7 yaitu kudrah. Kudrah itu apa? Kudrah itu artinya maha kuasa. Maksudnya adalah kudrah itu adalah sifat yang mempengaruhi sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Artinya sesuatu itu bisa mungkin ada, mungkin tidak ada. Itu pengaruhnya adalah daripada kudrah. Maka kudrah itu ada kaitannya dengan sesuatu yang ada, dan kemudian yang sesuatu yang ada tadi, maksudnya gini, kudrah itu pengaruhnya adalah dengan sesuatu yang tidak ada, kemudian terus Allah adakan. Artinya dia tadinya tidak ada, kemudian terus Allah adakan. Seperti apa contohnya? Seperti kita lah contohnya itu, sebelum adanya kita. Sebelum adanya kita, kita ini kan tidak ada. Maka kudrah Allah itu kaitannya adalah dengan sesuatu yang tidak ada, kemudian terus Allah adakan dengan kudrahnya itu. Seperti halnya badan kita. Badan kita atau tubuh manusia yang Allah ingin tiadakan umpamanya. Pada tahun sekian Allah menginginkan tubuh seseorang itu tiada. Maka jadilah sesuatu tubuh Allah itu tidak ada karena kudrah Allah itu. Dengan kudrah Allah itu maka menjadi tidak ada sama sekali. Nah, oleh karena itu kudrah Allah ini, sifat kudrah ini ada kaitannya. Kaitan kudrah Allah itu yang seperti tadi, yang tadinya ada kemudian terus tidak ada, yang tadinya tidak ada kemudian terus ada, itu namanya ta'aluk tanzizi. Ta'aluk yang seperti itu namanya ta'aluk tanzizi. Maksudnya ta'aluk tanzizi itu apa? Sesuatu yang telah Allah perbuat. Sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian terus Allah melakukan satu perbuatan, menghilangkan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi tidak ada. Nah, ini namanya tanzizi. Atau sebaliknya, yang tadinya tidak ada, kemudian setelah Allah menciptakan, Allah melakukan perbuatan ciptanya, Allah menciptakan sesuatu itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, ini yang disebut dengan ta'aluk tanzizi. Maksudnya adalah kudrah Allah itu ada kaitannya dengan perbuatan, dan keterkaitan itu namanya keterkaitan tanzizi hadis. Artinya dia menjadi baru. Jadi sesuatu yang Allah ciptakan itu baru. Nah, akan tetapi kudrah Allah tadi, kudrah Allah yang menciptakan tadi, yang tadinya tidak ada kemudian terus ada, yang tadinya ada kemudian terus tidak ada, karena tanzizinya Allah, karena perbuatan Allah, Allah melakukan sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian Allah ciptakan menjadi ada, yang tadinya ada kemudian Allah ciptakan lagi menjadi tidak ada, begitu seterusnya. Kudrah Allah itu tidak hanya ta'aluk tanzizi, artinya enggak ada keterkaitan sesuatu yang ciptaannya atau hasil dari ciptaan, tetapi juga ada kaitannya dengan suluhil qadim, yaitu kelayakan di zaman azali, layak ada atau layak tidak ada. Semuanya itu berada pada zaman azali, layak ada untuk diadakan atau layak tidak ada untuk ditiadakan. Artinya seseorang itu ada, itu sudah dipersiapkan oleh Allah dengan iradah Allah, dengan keinginan. Iradah itu kan kemauan Allah. Jadi sesuatu itu ada, itu karena sudah diinginkan oleh Allah. Atau sesuatu itu tidak ada, itu sudah diinginkan juga oleh Allah. Maka kudrah Allah itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak diinginkan oleh Allah. Maka sesuatu
yang dikatakan takdir itu adalah sesuatu yang telah diinginkan oleh Allah. Maka apapun yang terjadi di dunia ini, baik rusak maupun kebaikan, itu semuanya adalah Allah yang menginginkannya, kemudian Allah yang menciptakannya. Itulah kenapa Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawinya, beliau menyampaikan, kalaulah satu kampung semuanya ingin mencelakakan seseorang, maka seseorang itu tidak akan celaka kalau tidak Allah kehendaki orang itu celaka. Dan seseorang tidak akan bisa memberi manfaat. Maksudnya satu kampung orang tidak akan bisa memberikan manfaat kepada satu orang, maka tidak akan bisa mereka memberikan manfaat kecuali Allah yang telah tentukan manfaat itu ada pada orang itu. Artinya apa? Semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah. Berdasarkan ketentuan Allah, semua yang berlaku di dunia ini, semuanya adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Allah tidak menentukannya, maka tidak akan terjadi. Sepontang-panting apapun orang bekerja pengin kaya, kalau Allah tidak kehendaki kaya, maka orang itu tidak akan kaya selama-lamanya. Kalau Allah tidak menghendaki. Tapi orang hanya bekerja sedikit saja, bergerak sedikit saja, tetapi Allah kehendaki memang dia kaya, di suluhil qadimnya, di zaman azali memang di situ telah ada potensi kaya untuknya, kemudian Allah melaksanakan perbuatannya dengan tanzizi atas kudrohnya, maka jadilah ia kaya walaupun sedikit dia hanya bergerak, sedikit dia hanya bekerja. Jadi semuanya itu adalah ada di ketentuan Allah. Akan tetapi dalam hal ini tidak bertentangan sama sekali dengan

0: sebab yang menjadikan orang itu celaka. Itulah kenapa tidak ada pertentangan sama sekali kalau ada orang sakit kemudian boleh berobat. Begitu Mbak Nana, saya kembalikan kepada Mbak Nana.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz dan pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada. Paparan yang menarik sekali untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini, memahami sifat kudrah dan iradahullah Subhanahu wa taala. Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803 untuk yang ingin bertanya langsung terkait topik bahasan kita hari ini. Dan Pak Ustaz, sudah ada pesan singkat yang masuk di sini yang ingin bertanya dari hamba Allah yang ada di Palmerah Lama. Pak Ustaz, bagaimana kita menunjukkan keimanan kepada sifat kudroh dan irodah Allah Subhanahu wa taala, katanya Pak Ustaz. Mohon penjelasannya, silakan. Hamba Allah di Palmerah Lama. Pak Ustaz. Halo.
0: Ya.
1: Iya, silakan Pak Ustaz. Iya, silakan.
0: Hamba Allah yang ada di Palmerah Lama. Kalau pengen mengetahui lebih dalam lagi dari ini, kan di sini waktunya terbatas. Kalau pengen lebih dalam lagi untuk mengetahui tentang tauhid ini, silakan malam Senin atau hari Ahad setelah sholat maghrib itu menuju ke kebun kopi. Di sana ada masjid Jami Al-Hikmah, silahkan datang ke sana, kita ngaji bersama-sama kitab Kifayatul Awam. Jadi singkatnya begini, untuk mengimani iradah dan kudrah Allah, itu kita harus meyakini bahwasanya semua yang terjadi itu adalah atas kemauan Allah, semua yang terjadi. Dan ketika Allah tidak mau, maka kudrah Allah tidak akan terjadi. Jadi kudrah Allah itu semuanya adalah berdasarkan iradah Allah. Iradah Allah itu bisa akan terjadi kalau kudrah Allah sudah Allah tentukan. Artinya Allah sudah melakukan af'al tanjiji. Allah telah melakukan perbuatan tanjiji. Telah melakukan perbuatan untuk menciptakan, maksudnya gitu. Karena begini, tanjiji itu atau kudrah Allah itu, kudrah Allah itu kaitannya dengan tanjizi dan sulukil qadim. Tanjizi itu sesuatu yang Allah perbuat, yang tadinya tidak ada, kemudian terus Allah ciptakan menjadi ada sekarang. Itu artinya Allah telah menentukan takdirnya, dan takdirnya itu kaitannya dengan perbuatan Allah. Ini namanya tanjizi. Jadi namanya ta'allukun tanjiziyun. Atau sebaliknya, yang tadinya dia ada, kemudian terus tidak ada. Maka dengan ketiadaan, itu namanya ta'aluk tanjizi. Lalu, iradah Allah itu di mana? Iradah Allah itu sesuatu yang belum terjadi. Namanya iradah. Iradah itu kemauan. Seseorang yang mau itu kan belum terjadi itu. Kalau sudah terjadi, itu namanya takdir. Kalau belum takdir itu belum terjadi. Maka yang dimaksud takdir itu kalau sesuatu itu telah terjadi. Kalau belum terjadi, itu masih ada dua kemungkinan yang 50-50, mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Semuanya itu masih ada dalam satu kekuatan yang sama. Lalu ketika Allah menguatkan yang ada, maka adalah dia. Tapi kalau ketika Allah menguatkan tidak ada, maka tetaplah tidak ada dia. Jadi bagaimana kita mengimani sifat kudrah Allah dan iradah Allah, kita harus meyakini sesuatu yang terjadi itu semuanya adalah atas kehendak Allah. Jadi kita tidak akan menyesal apa-apa. Kenapa? Karena semuanya memang Allah yang menghendakinya. Begitu.
1: Baik, itu hamba Allah penjelasan dari Pak Ustaz. Kita terima penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bunda Sati, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Bunda. Apa kabar di Bahar?
2: Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Sebaliknya sehat pun Pak.
0: Amin.
2: Ini yang saya tanyakan mungkin di luar tema Pak Ustaz. Kayak gini.
0: Boleh.
2: Ibarat debu, kalau setiap hari di meja itu dilap, di dinding dilap, kan makin lama kan makin berkurang.
0: Makin kinclong.

0: Ya.
1: Iya, terus?
0: Iya. Begitu juga kalau dosa, kalau orang kayak kita kan dosanya banyaknya. Kalau setiap hari menjalankan yang kebaikan, sholat apa segala, itu apa memang berkurang juga Pak Ustadz? Itu aja pertanyaan saya. Makasih.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, dari membersihkan meja kemudian ke sholat nih. Bagaimana nih Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz.
2: Iya, memang tidak hanya meja, taruhlah mobil ya. Mobil mobil itu kalau berjalan itu pasti debu itu
1: Debu,
2: nempel.
1: betul.
2: Iya, manusia juga begitu. Ketika dia hidup itu dosa itu pasti nempel. Tapi jangan lupa Allah itu persiapkan apa car wash istilahnya gitu, tempat cuci mobil. Ini tempat cuci manusia tuh, kan Allah siapkan tempat cuci manusia apa itu sholat. Maka ketika orang dengan tidak sadar, tidak sengaja kemudian melakukan dosa, selama itu bukan dosa besar, maka Allah akan ampunkan dosa itu ketika orang itu sholat. Sholat apa saja? Makanya idza qama al-'abdu yusalli, apabila seorang hamba berdiri melakukan salat, utiyat bidzunubi, maka dosa-dosa ini itu akan dihadirkan oleh Allah ala atiki, akan Allah hadirkan di atas, lalu Allah letakkan di atas kedua pundaknya waroksi dan di atas kepalanya. Faqul lama raka'a sajadah, setiap kali ruku atau sujud sakotat adzunubu anhu, maka dosa itu berguguran darinya, dari dua pundak, dari dua kepala, dari dua kepala, dari kepalanya. Maka ketika seseorang itu rajin sholat, otomatis dosanya berguguran. Jadi seperti tadi yang Ibu Bunda Sati sebutkan tadi, meja dilap. Nah, ngelapnya dosa yaitu dengan sholat diantaranya, tidak hanya sholat saja diantaranya. Kenapa? Karena as-salawatul khamsu war ramadhan ila ramadhan wal jum'ah ila jum'ah war ramadhan ila ramadhan mukaffiratan lima bainahunna in ijtanabal kabair. Dari sholat lima waktu ke sholat lima waktu diantaranya itu adalah untuk mengampuni dosa. Dari sholat jum'at ke sholat jum'at berikutnya itu adalah untuk mengampuni dosa. Dari bulan ramadhan ke bulan ramadhan berikutnya, bagi yang berpuasa di bulan ramadhan, maka bulan Ramadan itu akan mengampuni dosa. Jadi kalau kita tidak tahu kita punya dosa, dengan sendirinya akan gugur dosa itu kalau kita menjalankan sholat. Jadi begitu Bunda Sati.
1: Oke, baik Bunda Sati, itu dia penjelasan Pak Ustadz. Untuk pendengar yang lain yang mau ikutan kembali, masih dinantikan di nomor telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803 untuk bertanya langsung bersama narasumber kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Nah Pak Ustadz, jika segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, apakah kita sebagai manusia ini masih memiliki pilihan nih Pak Ustadz?
2: Iya, kita tetap masih punya pilihan. Tapi ingat, pilihan yang kita pilih itulah sesungguhnya pilihan Allah. Jadi pilihan kita yang kita pilih, kita kan misalnya ini ada dua pilihan, mau pilih yang ini, mau pilih berbuat maksiat atau mau pilih berbuat dosa, mau pilih ke pucuk atau mau pilih ke masjid. Itu di dalam hatinya, itu dia punya pilihan. Ketika dia memilih di masjid, itulah caranya Allah ingin memasukkan seseorang ke dalam surga. Tapi ketika dia memilih ke pucuk, nah, itulah caranya Allah ingin memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi ketika manusia dimasukkan ke dalam neraka, dia nanti nggak akan protes. Itu kan pilihanmu sendiri kan, gitu. Ya, kan pilihanmu sendiri. Kenapa kamu milih waktunya pergi ke masjid kok malah kamu malah pergi ke pucuk kan itu? Nah, jadi di sini adalah merupakan pilihan manusia sendiri. Tapi lagi-lagi semuanya itu ya tentu atas iradah Allah Subhanahu wa taala gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Masih dinantikan untuk Anda di pesan singkat kita juga boleh. Kali ini dari Ibu Rahma yang ada di Talang Bakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, apakah sesuatu yang kita inginkan dan saya sudah berdoa sholat Pak Ustadz tetapi tidak terjadi? Nah ini apakah Allah tidak menghendakinya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya dari Bu Rahma, silakan.
2: Oh iya, kan Allah itu pernah menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kalau hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, katakan aku ini dekat, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Artinya gini, doa itu pasti diijabah oleh Allah asal doa itu memenuhi syarat. Artinya doa itu Allah Subhanahu wa taala berikan syarat-syaratnya, syarat-syaratnya itu dipenuhi. Dan di antara syarat yang paling penting itu adalah aklul halali, makan yang halal. Maka bagaimana doa akan sampai kepada Allah kalau lidahnya ini tercipta atau terbuat dari bahan yang haram, makanannya haram. Maka salah satu di antara terkabulnya doa yang paling penting di situ adalah aklul halal, makan yang halal, jangan sampai bercampur dengan yang haram. Maka doa itu semuanya akan dijawab oleh Allah. Hanya saja doa itu ketika kita berdoa kepada Allah bisa langsung diijabah saat itu, bisa nunggu sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Dan bahkan ketika kita lupa itu baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh nih. Ketika saya berdoa, dulu ini udah lama berdoa, waktu saya diberikan uang untuk naik haji, akhirnya saya pergi haji, saya berdoa di Muntajam. Pertama saya doa minta anak, alhamdulillah selesai berdoa, habis sholat isya ngebel ke rumah, istri mengatakan katanya dia hamil. Jadi begitu doa langsung diijabah oleh Allah. Kemudian yang kedua, saya berdoa juga supaya minta rumah. 2003 saya berdoa, 2007 baru dikasih rumah oleh Allah. Kemudian yang ketiga, saya berdoa supaya Allah jadikan saya menjadi PNS. 2003 saya berdoa, 2008 dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik haji ini merasa enak, saya juga berdoa, ya Allah, perjalankanlah kakiku ke Masjidil Haram ini lagi untuk menunaikan ibadah haji. 2003 saya berdoa, 2012 saya jadi petugas haji lagi. Kemudian ketika jadi petugas haji itu saya berdoa, ya Allah, kok enak jadi petugas haji ini, bisa membantu banyak orang. Akhirnya 2025 masih jadi petugas haji. Jadi doa itu pasti diijabah oleh Allah. Kalaulah tidak diberikan di dunia ini, maka Allah akan berikan pada saat orang itu bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu Bu Rahma.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masih kami nantikan untuk Anda yang lainnya ingin ikutan kembali bersama Pro Satra di Jambi untuk Mutiara Pagi. Dan kali ini ada pesan singkat yang masuk ini dari Ibu Sri di Rimbo Bujang, katanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana bila seseorang sudah ikhtiar tapi belum berhasil? Apa ini dinamakan irodah Allah, katanya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
2: Iya, kalau orang sudah ikhtiar itu belum berhasil, maka itulah yang disebut dengan irodah Allah. Betul, itu disebut irodah Allah. Tapi pada saat itu kita belum tahu nanti. Jadi berhasilnya tidak pada saat yang dia tunggu-tunggu itu. Bisa jadi berhasilnya pada satu saat lain waktu yang dia tidak menyadarinya atau tidak tahu. Sudah enggak ingat lagi dengan apa yang dia inginkan. Semuanya itu adalah iradah Allah. Jadi iradah Allah itu kita tidak bisa memastikan, karena Allah yang membuat kepastian, bukan kita yang membuat kepastian. Jadi kalaulah sesuatu yang sudah diikhtiarkan kemudian tidak terjadi, itu karena memang Allah ketika menginginkan sesuatu, orang itu akan ditarik dengan asbab-asbab yang akan memperoleh sesuatu itu, atau asbab-asbab yang tidak akan sama sekali ia peroleh sesuatu itu. Umpamanya gini, seseorang pergi ke dokter, tujuannya kan supaya sehat. Pergi orang ke dokter itu dari sakitnya itu, pergi ke rumah sakit itu. Ternyata Allah berikan mani atau Allah berikan penghalang, sehingga kesehatan itu tidak diperoleh oleh dirinya. Akhirnya Allah mengeluarkan tanjizinya, Allah melaksanakan tanjizinya, yaitu ia harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal yang seperti ini, iradah Allah itu sangat berkaitan dengan qudrah Allah. Iradah Allah sangat berkaitan dengan takdir Allah. Namun demikian, kita tidak boleh langsung menjustis. Kalau ada orang yang langsung menjustis, oh Allah tidak menghendaki begini. Kalau Allah tidak menghendaki sehat, aku juga enggak akan sehat. Akhirnya dia putus asa. Maka kalau ada orang yang seperti itu, maka Allah akan putus kemanfaatan makhluk. Karena apa? Dia sudah putus asa yang seperti itu. Ketika sudah putus asa seperti itu, Allah melarang kita. Wala tai'asu min rahmatillah. Kita Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berputus asa. Kita tetap diperintahkan untuk pesimis karena Allah itu maha mampu, Allah itu maha bisa melaksanakan apapun. Tetapi sekali lagi semuanya itu adalah berdasarkan qudrah Allah. Jadi kalau sesuatu yang telah diikhtiarkan itu belum terjadi atau belum berhasil, ya mungkin pada saat itu belum berhasil, mungkin pada saat yang lain akan berhasil. Atau juga hasilnya, pahalanya ditabung, kira-kira gitu Mbak Nana.
1: Baik Pak Ustadz, dan tanpa terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus kita tuntaskan. Apa yang mau disampaikan Pak Ustadz, silakan.
2: Baik, pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah, sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah karena kehendak Allah. Api membakar kayu itu karena kehendak Allah. Air memadamkan api itu semuanya adalah kehendak Allah. Orang berobat ke dokter sehat itu juga karena kehendak Allah. Orang berobat ke dokter tidak sehat juga, itu juga karena kehendak Allah. Jadi semuanya ini adalah kehendak Allah. Ketika manusia melakukan sesuatu, maka perbuatan manusia itu adalah kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Jadi takdir Allah itu adalah sesuatu yang telah Allah kehendaki sebelumnya pada zaman azali. Oleh karena itu, kita harus meyakini itu, jangan sampai kita tidak yakin sehingga kita menjadi orang yang kufur. Barangkali itu saja dulu. Hadanallahu wa'iyakum ajumain. Wallahu muwaffiq ila amri thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Pro Sotera di Jambi di Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di FM 88,5 MHz dan juga yang sedang mendengarkan atau menonton kami di RRI Jambinet. Nanda dan Pak Ustadz undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi.

0: Pukulnya waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita dari Jambi, Senin 14 September 2020 yang menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Kunjungan perpustakaan daerah Jambi dan indeks literasi menurun. DCPB Provinsi Jambi dorong satuan kerja kementerian serta pemerintah daerah percepat realisasi belanja pada 4 bulan terakhir tahun anggaran 2026. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Kunjungan perpustakaan daerah Jambi dan indeks literasi menurun. Beni Wijaya melaporkan.
2: Tingkat kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Provinsi Jambi pada 2026 mengalami penurunan dibandingkan 2025. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam meningkatkan minat baca dan kualitas literasi masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, Tema Wisman, mengatakan penurunan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan, penambahan judul buku yang belum signifikan, serta keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pustakawan fungsional. Meski demikian, kunjungan masyarakat ke layanan perpustakaan digital iPustaka Jambi justru mengalami peningkatan.
3: Jadi intinya kita berkurang dari 2025 ke 2026, berkurang indeks pembangunan indeks pembangunan literasi manusia dan tingkat kegemaran membaca. Kenapa tadi? Karena alhamdulillah kunjungan ke iPustaka kita alhamdulillah meningkat.
2: Wisman menambahkan kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan layanan perpustakaan ke depan, penguatan sarana-prasarana, penambahan koleksi buku, serta pemenuhan kebutuhan pustakawan fungsional diperlukan untuk mendorong kembali peningkatan tingkat kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Provinsi Jambi. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti wawancara singkat reporter Beni Wijaya bersama Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, Tema Wisman.
2: Ya, baiklah saudara pendengar, kali ini saya bersama dengan Pak Tema Wisman yang merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Ya, mungkin terkait tingkat kunjungan para pembaca di Perpustakaan Daerah Provinsi Jambi sendiri untuk tahun ini seperti apa nih Pak Wisman?
3: Nah, jadi untuk tingkat kegemaran membaca TKM, tingkat kunjungan pembaca dan indeks pembangunan literasi manusia itu kami menurun. Nah, itu karena kenapa gitu? Yang pertama kami punya di Pustaka Jambi mengunjung pustaka digital kita. Dua, sarana-prasarana kita sepertinya menonton. Yang ketiga, jumlah buku kita penambahan judulnya tidak signifikan. Itu yang termasuk dalam rangka SDM kita juga kurang, sumber daya manusia dalam arti perpustakawan fungsional, baik itu media, baik itu pratama juga kita kurang. Itu salah satu indeks penilaian dari tingkat kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi manusia. Jadi intinya kita berkurang dari 2025 ke 2026, berkurang indeks pembangunan indeks pembangunan literasi manusia dan tingkat kegemaran membaca. Kenapa tadi? Karena alhamdulillah kunjungan ke iPustaka kita alhamdulillah meningkat.
2: Nah,
3: yang digitalnya meningkat.
2: Yang digital yang justru meningkat, Pak ya?
3: Iya.
2: Ini mungkin apa nih langkah-langkah dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sendiri seiring dengan menurunnya nih angkanya sendiri nih Pak?
3: Ya, yang pertama yang sesuai dengan program prioritas dari Perpusnas RI 2027 adalah peningkatan indeks akreditasi SMK, SMA, perpustakaan kabupaten kota yang tidak terdaftar dan yang tidak akreditasi di daftar akreditasi, insya Allah 2027 sesuai dengan program Perpusnas kita coba untuk akreditasi di perpustakaan kabupaten kota, termasuk perpustakaan SMK, SMA sesuai dengan tupoksi provinsi. Insya Allah kita laksanakan tahun 2027 sesuai dengan program prioritas dari Perpusnas. Itu salah satu.
4: Oke, mungkin terakhir nih Pak Wisman, himbauannya lah terkait Hari Kunjung Pustaka 2026 ini.
3: Terakhir, kami dari Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Jambi sangat mengharapkan kerjasama semuanya, MOU baik dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, mari kita tingkatkan kunjungan ke perpustakaan baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Karena mungkin untuk membaca buku adalah jendela dunia.
4: Ya itu tadi pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Tema Wisman yang merupakan Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kanwil Ditjen Perbendaharaan DCPB Provinsi Jambi mendorong Satuan Kerja Kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja pada 4 bulan terakhir pada tahun anggaran 2026. Kepala Kanwil DCPB Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwabrata mengatakan, percepatan belanja bukan semata-mata untuk mengejar angka realisasi anggaran. Belanja pemerintah yang lebih cepat direalisasikan juga akan lebih cepat beredar di masyarakat.
5: Harapan kita tentu saja karena kita saat ini berada di 4 bulan terakhir ya di tahun 2026, tentu saja kita berharap supaya paling tidak teman-teman baik di tingkat pusat maupun di pemerintah daerah itu bisa lebih mengakselerasi belanjanya.
0: Tunas Agung berharap capaian tersebut terus meningkat hingga akhir tahun depan dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan anggaran. Dinas Sosial Kota Jambi masih terus melakukan pembaruan dan pendataan masyarakat dalam sistem perlindungan sosial atau Perlinsos. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati menyebut pendataan terhadap masyarakat pada desil 1 hingga 4 menjadi perhatian karena kelompok tersebut merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian dalam program perlindungan sosial. Melalui data yang terus diperbarui, pemerintah dapat melihat kondisi kesejahteraan masyarakat termasuk mengetahui masyarakat yang membutuhkan dukungan maupun bantuan sosial.
6: Sampai saat ini untuk Perlinsos baru di 43.000 KK yang kita daftarkan di Perlinsos. Tentu saja untuk keseluruhan desil dan untuk keseluruhan desil dari 1 sampai 4 ya ini masih kita kejar terus ya supaya bisa mendaftarkan dan bisa kita lihat kondisinya.
0: Yunita menegaskan proses pembaruan data masih terus berjalan. Pemerintah daerah masih berupaya mendaftarkan masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4, namun belum tercatat dalam sistem perlindungan sosial. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Van Wirata, mengingatkan pemerintah daerah dan Satgas Karhutla agar tidak menurunkan kewaspadaan meski jumlah hotspot harian di Provinsi Jambi turun signifikan. Penurunan hotspot harian belum dapat dijadikan tanda bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan telah berakhir. Ivan menyoroti kenaikan estimasi luas lahan terbakar dibandingkan laporan sebelumnya pada 11 September 2026. Dalam laporan terbaru, angka ini meningkat menjadi 2.960,47 hektar atau bertambah sekitar 88,76 hektar. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan evaluasi penanganan karhutla tidak boleh hanya berpatokan pada jumlah hotspot harian.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Provinsi Jambi mendapat bantuan sebesar 30 miliar dari pemerintah pusat untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, bantuan ini akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan penanganan karhutla, mulai dari patroli, pemadaman, pemulihan lahan gambut, hingga penanganan dampak kesehatan masyarakat.
7: Ya, jadi kita bersyukur karena ada hujan kemarin ya di hari Kamis, walaupun belum merata, tapi paling tidak sudah bisa mengurangi apa titik-titik api yang ada di Provinsi Jambi. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur karena kita dapat bantuan dari pemerintah pusat sebesar 30 miliar ya untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Ada juga untuk patroli, ada juga untuk pemadaman, ada juga untuk pemulihan gambut, ada untuk penanganan kesehatan, masalah ISPA. Jadi cukup banyak yang kita bisa alokasi.
0: Dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat serta perencanaan program lintas sektor, Pemprov Jambi berharap penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan. Pemkab Kerinci lakukan pemerataan pembangunan infrastruktur terutama kawasan pertanian. Muhammad Desman melaporkan.
8: Wakil Bupati Kerinci Morrison kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan juga merata di seluruh wilayah di Kabupaten Kerinci. Ia menekankan bahwa dalam perencanaan hingga eksekusi program pembangunan, pemerintah tidak akan pernah membedakan antara wilayah hilir maupun mudik. Langkah ini diambil untuk menepis isu-isu kesenjangan wilayah yang kerap berembus di tengah masyarakat. Menurut Morrison, strategi pemerataan pembangunan difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan utama dan juga penghubung desa, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, serta penguatan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga Kerinci Hilir maupun Mudi.
9: Bersama dengan Bupati Kerinci berupaya melaksanakan pembangunan pemerataan pembangunan. Tidak mana apakah Mudi tengah tinggi, tapi adalah untuk mengisolasi kebutuhan masyarakat.
8: Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati Morrison mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, serta pemuda untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah. Ia meyakini bahwa pemerataan pembangunan hanya bisa berjalan maksimal jika tercipta sinergi dan juga kondisi sosial yang sangat kondusif. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI dari Daerah Pemilihan Jambi, Edi Purwanto, menegaskan pembangunan sekolah rakyat di Kompleks Perkantoran Tebo harus mengutamakan kualitas. Diharapkan pembangunan sekolah rakyat dapat segera rampung dan dimanfaatkan secara optimal, karena menurutnya keberadaan fasilitas pendidikan yang aman dan layak akan menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembelajaran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kunjungan perpustakaan daerah Jambi dan indeks literasi turun. DJBP Provinsi Jambi dorong Satuan Kerja Kementerian serta pemerintah daerah percepat realisasi belanja pada 4 bulan terakhir tahun anggaran 2026. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Beri nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Suina undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.
3: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan, yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

Untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia di FM 88,5 MHz. Hari ini, Senin, saya kembali hadir di Jambi pagi ini hingga formasi 10 waktu Indonesia Barat nanti. Senin memang identik dengan kembali ke rutinitas. Ada yang berangkat sekolah, tapi sekarang masih daring ya, kata diperpanjang lagi nih. Kemudian kuliah, kerja, atau mungkin masih menikmati sisa-sisa suasana akhir pekan. Tapi jangan khawatir pendengar, pagi ini kita akan hadir untuk menemani Anda semua dengan musik pilihan, informasi yang menarik, dan juga energi positif supaya hari Senin kita terasa lebih ringan dan juga lebih bahagia dan lebih banyak bersyukur ya. Buat Anda yang sedang ada di perjalanan, hati-hati di jalan, yang sedang bersiap di rumah, jangan lupa untuk memulai sarapan ya, seperti biasa sarapan yang

teman kita. Pendengar, kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak pada 13 September 2026. Kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Informasi kejadian diterima kantor SAR Banjarmasin pada pukul 4.10 WITA dari Yorihi selaku General Manager PT Virgo. Berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 2.00 WITA. Kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Nah, informasi lengkapnya, kapal Virgo Transport 8 membawa ratusan orang hilang kontak, dapat Anda baca di laman rri.co.id. Kali ini Jamrut berakit-rakit.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi

Ini sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
6: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, Pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Baik mendengar untuk Anda semua yang masih mendengarkan Perpustakaan Satria di Jambi di kebersamaan kita untuk edisi Senin di hari ke-14 untuk bulan September 2026. Dan Iwan Fals menutup perjumpaan kita untuk sesi kita di Jambi pagi ini, tapi nanti masih ada sesi yang lainnya akan hadir untuk Anda. Dan nanti di Formasi 7 kita akan bersama mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya, Pak ya. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya